0: pemerintah memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
1: Tapi dalam keputusan, Nusantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
2: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
0: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
3: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
0: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
4: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
3: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
1: Di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses menjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget dan tanda kayak mengangkat nih dalam mengambil keputusan yang dia keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
5: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
6: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak monetar aja, jadi lebih ke oleh ke sistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan lain-lain.
5: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
8: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
7: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
8: Itu kan lewat dua, kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
7: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa dari terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blue Ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
9: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
9: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
11: Kami akan mengajukan perlawanan atas
12: Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
10: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
14: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
15: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
14: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
15: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
13: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDNP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDNP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDNP-KDNP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
15: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
16: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog, ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OTK.
15: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
17: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
18: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
19: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
20: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi.

0: apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: di Pro Aspirasi Pagi.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Palu, dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di program 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pagi ini kita masih membahas terkait dengan topik pantaskah gembong narkoba dihukum mati. Ini menjadi topik kita hari ini, dan pada pukul 7 sampai pukul 8 tadi penyiar sudah memandu terkait dengan bagaimana tanggapan masyarakat atau tanggapan publik yang merespon terkait dengan pantaskah gembong narkoba dihukum mati ini. Dan pendengar, untuk memperdalam wawasan kita dan nanti ada penjelasan dari para narasumber, di studio Pro 1 RRI Palu sudah hadir dua narasumber kami pagi ini. Yang pertama ada Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Sulawesi Tengah, ada Bapak Kombes Polisi Dr. Haji Baharudin SMSI. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kabid.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dan pendengar, narasumber saya yang kedua ada dari akademisi yang juga dosen hukum tata negara Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, ada Bapak Dr. Sahran Raden SHMH. Selamat pagi, assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih.
1: Baik, karena waktu kita hanya efektif paling 25 menit, kita langsung saja saya ke Pak Kabid. Pak Kabid, kalau kita melihat terkait dengan pemberantasan narkoba di Sulawesi Tengah ini seperti apa saat ini Pak Kabid? Karena setiap bulan atau setiap minggu mungkin ini kasus narkoba di kalangan kepolisian seperti Polres Palu ini terus dilakukan oleh pihak kepolisian ini. Bagaimana di BNN Provinsi Sulawesi Tengah ini, apakah kasus ini terus meningkat atau seperti apa ini Pak Kabid? Mungkin sedikit penjelasannya Pak.
2: Baik, terima kasih. Bahwa yang pertama kita perlu ketahui bahwa kejahatan narkotika ini adalah kejahatan extraordinary crime, kejahatan kemanusiaan. Oleh sebab itu tentunya penanganannya juga harus ekstra. Kita di dalam penegakan hukum khususnya tentunya berpedoman pada Undang-Undang 35/2009. Berdasarkan hasil penelitian yang dirilis oleh Badan Riset Inovasi Nasional yang dilakukan setiap 2 tahun, bahwa Sulawesi Tengah ini angka prevalensi penyalahgunaan narkotika itu masih sangat tinggi. Setiap 2 tahun itu meningkat. Nah, oleh sebab itu tentunya harus ada upaya-upaya konkret yang harus dilakukan. Nah, penegakan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyikapi ini ada 2 pendekatan. Yaitu pendekatan soft power approach dan pendekatan hard power approach. Pendekatan soft power approach ini adalah pendekatan humanis, pendekatan kekeluargaan, kemanusiaan, yaitu pencegahan, pemberdayaan, dan rehabilitasi. Nah, pendekatan yang kedua adalah hard power approach. Nah, ini adalah diibaratkan sebagai antara air dan minyak. Terhadap para penyalahguna, korban penyalahguna, ini tidak bisa dilakukan pendekatan dengan hard power approach, karena mereka adalah korban. Negara harus hadir untuk bagaimana mereka harus direhabilitasi. Nah, terkait para sindikat, bandar, pengedar, nah ini yang harus ditindak tegas sesuai dengan Undang-Undang 35/2009.
1: Baik, saya ke Pak Dr. Sahran. Pak Dr., ini kalau dari perspektif hukum KUHAP ini Pak, baik yang baru ini, bagaimana dari pandangan sisi hukum dari akademisi Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak.
3: Iya, terkait dengan aspek hukum ya, berkaitan dengan penegakan hukum tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid. Dengan tema apakah pantaskah misalnya gembong narkoba itu hukuman mati, itu ya. Ya memang sanksi pidana yang terkait dengan hukuman mati di Indonesia itu menjadi masih merupakan bagian dari sistem hukum kita di Indonesia itu ya. Bahkan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2007 itu menyatakan bahwa tidak bertentangan, hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu ya. Nah, ini jelas di dalam terkait dengan penegakan hukum kepada bandar narkoba itu ya. Jadi di Undang-Undang 35 tahun 2009 itu tentang narkotika itu kan sudah sangat jelas ya, terhadap sanksi pidana yang diberikan oleh pelaku itu, dari mulai pasal 113 sampai 141 itu adalah merupakan sanksi pidana yang diberikan, termasuk dalam hal ini adalah berkaitan dengan hukuman mati terhadap pelaku. Ada pembatasan itu ya. Jadi hukuman mati itu tidak semua diberikan kepada pelaku narkoba itu ya. Jadi makanya di dalam KUHP nasional yang baru itu kan, itu sebenarnya sebagai harus dilakukan secara selektif. Namanya ultimum remedium itu. Jadi sebagai hukuman akhir itu dari pidana mati ini itu ya. Meskipun memang dimungkinkan di dalam, dilegalkan di dalam konstitusi kita, namun di dalam penerapannya harus dilakukan secara selektif. Tidak semua pelaku narkoba itu harus dilakukan hukuman mati itu. Bahkan dia kan misalnya di dalam pasal 113 ayat 1 itu pelaku produksi, impor, ekspor, impor atau penyaluran narkoba golongan 1 itu kan sebenarnya secara ilegal dapat di penjara sanksi pidananya 5 tahun sampai dengan 15 tahun itu ya, dengan denda 1 miliar itu. Nah, terhadap pasal 113 ayat 1 ini di dalam ayat 2 juga dijelaskan bahwa jika tindakan pada ayat 1 melibatkan tanaman kurang lebih 5 gram itu ya, maka diancam pidana mati atau seumur hidup. Nah, ini hukuman mati tidak sekedar langsung diberikan kepada apa gembong narkoba itu, tetapi harus dilihat dari perbuatan pidananya itu. Dia perannya sebagai apa itu ya. Kalau yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ini kan dia sudah jelas itu, mereka yang pelaku, yang bandar, yang mengimpor, mengekspor, bahkan terkait dengan tanaman itu ya, kurang lebih 5 gram, maka itu bisa dilakukan pidana mati. Tapi itu pun harus dilakukan secara selektif itu. Nah, kalau kita lihat pantaskah ya, sebenarnya pantas itu kalau misalnya dilakukan seperti itu, tinggal dilihat perbuatan pidananya, dia perannya seperti apa. Bahkan di dalam KUHP yang baru ini kan ada masa percobaan 10 tahun itu ya. Masa percobaan 10 tahun. Jadi masa percobaan 10 tahun itu ada syaratnya. Jadi syaratnya itu di saat percobaan pidana mati itu, di saat penjatuhan vonis itu, penjatuhan vonis itu, maka hakim harus bisa melihat terdakwa apakah ada rasa penyesalan itu ya. Ada rasa penyesalan, ada harapan nyata yang terdakwa untuk bisa memperbaiki diri di masa depan itu ya. Kemudian pertimbangan peran terdakwa itu sebagai apa. Nah, itu di masa vonis itu ya. Kalau misalnya memang ancamannya adalah pidana mati, tetapi kemudian pada saat persidangan menunjukkan tiga syarat ini, dia misalnya ada rasa penyesalan, ada kemudian ada harapan dia bisa berlaku baik nanti di masa depan, dan kemudian mempertimbangkan perannya, itu bisa dilakukan masa percobaan meskipun ancamannya atau vonisnya pidana mati, tapi dilakukan masa percobaan selama 10 tahun. Nah, jika yang kedua syarat ketika perubahan hukuman selama masa percobaan itu, percobaan 10 tahun, kalau misalnya sikap dan perbuatannya terpuji selama di penjara, selama masa percobaan itu dia melakukan ketaatan, kebaikan di selama di penjara itu, itu bisa dilakukan perubahan hukuman, termasuk misalnya kemudian ada kemudian terkait dengan nah, ini saya kira ya hal-hal yang penting ya di dalam penjatuhan hukum.
4: mati bagi sistem hukum nasional kita, termasuk KUHP ini itu. Saya kira itu.
1: Ya, baik. Berarti dalam penerapan hukuman mati bagi gembong narkoba ini tidak langsung semata-mata diterapkan, tetapi ya, ada dalam KUHP baru ini mengalami perubahan mendasar, Pak. Artinya ada masa percobaan dan melihat perilaku di penjara atau dia berubah nanti ada ke arah yang lebih baik.
3: Benar,
1: begitu.
3: Ya.
1: Ini sebagai tidak menjadi pidana pokok, melainkan diubah menjadi pidana khusus, begitu Pak Dokter ya?
3: Iya, memang ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ya, tentang pasal hukuman mati itu sebenarnya tidak diubah itu ya di KUHP nasional, di KUHP yang baru, karena ini sebagai lex specialis, itu untuk keterhubungan bagi sebuah norma di dalam tindak pidana khusus itu. Jadi ini sebenarnya narkotika ini adalah tindak pidana khusus itu, yang kalau kita lihat tadi sudah disampaikan sebagai extraordinary crime. Meskipun memang ya banyak perdebatan ya terkait dengan pidana mati ini, bahwa misalnya mereka yang menolak pidana mati itu karena soal terkait dengan hak asasi manusia. Hak hidup ini adalah hak yang melekat, hanya Tuhan yang memberikan kepada orang untuk bisa dicabut nyawanya, itu adalah Allah sendiri itu Tuhan. Jadi manusia tidak boleh untuk mencabut nyawa orang manusia, lain itu ya. Nah, maka itu memang ini di dalam prinsip KUHP yang baru itulah yang kita sebut dengan ultimum remedium itu. Jadi ada upaya akhir itu sebagai seleksi, bahkan mengakomodir terhadap masa percobaan ini. So, hukum kita, hukum pidana kita sudah sangat luar biasa itu ya. Jadi mempertimbangkan rasa kemanusiaan itu. Orang kalau misalnya baik di saat menjalani hukuman itu, maka dia bisa diampuni.
1: Iya. Bisa itu dibatalkan hukuman matinya.
3: Iya, bisa dilakukan perubahan itu kalau dia bersikap baik, kemudian dia taat dan segala macam itu, maka itu bisa dilakukan perubahan itu.
1: Baik. Baik. Di sesi komentar publik tadi dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 8 itu ada sejumlah penelpon RRI itu sebagian besar setuju dengan hukuman mati yang untuk gembong narkoba, tapi dengan catatan itu memang benar-benar yang seperti pengedar, tidak diterapkan sembarangan, begitulah ya. Saya ke Pak Kaban dulu. Pak Kabid dulu. Ya, Pak Kabid, kalau melihat tren peningkatan, Bapak sampaikan tadi setiap 2 tahun itu di Sulawesi Tengah itu ada peningkatan. Ini apa sih yang menyebabkan di Sulawesi Tengah ini menjadi cukup masif peningkatannya, Pak? Kalau dari pantauan Bapak di lapangan. Silakan Pak Kabid.
2: Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan sehingga Sulawesi Tengah ini menjadi angka prevalensi tertinggi di Indonesia. Salah satunya pertama adalah faktor geografis wilayah kita. Di mana wilayah kita ini hampir seluruhnya memiliki garis pantai kecuali Sigi dari 13 kabupaten kota. Nah, kalau kita jejar aparat kita sepanjang garis pantai untuk mengamankan pantai kita masuk narkotika, itu tidak mampu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa para penyalahguna di Sulawesi Tengah ini sangat tinggi. Sehingga karena banyak penyalahguna, seberapa apapun sanksi, pasti mereka akan berupaya memasukkan narkotika di Sulawesi Tengah. Semahal apapun narkotika, pasti akan mereka mencari karena ketergantungan. Kemudian yang selanjutnya, bahwa masyarakat kita ini masih berpikiran instan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara instan tanpa memikirkan efek dampak daripada perbuatan tersebut. Mereka pahami, mereka mengerti bahwa mengedarkan narkotika ini sanksinya berat. Ketika narkotika ini beredar di tengah-tengah masyarakat dan menimpa keluarga atau anak-anak kita, mereka tahu risikonya itu sangat berat dan bisa merusak. masa depan anak-anak kita. Tetapi pertanyaannya, kenapa mereka lakukan itu? Nah, oleh sebab itu perlu penguatan, perlu edukasi. Makanya program kepala BNN RI sekarang adalah program aksi nasional dimulai dari anak. Kenapa anak? Karena anak inilah yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di negeri ini. Dimulai dari keluarga. Kenapa keluarga? Karena dengan keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, insya Allah anak-anak kita akan kuat dari para sindikat narkotika. Karena upaya yang dilakukan oleh para sindikat narkotika untuk mengedarkan narkotika ini berbagai macam cara. Yang lagi ngetren sekarang adalah selera anak muda kita, yaitu menggunakan vape.
1: Yeah.
2: Nah, hari ini vape sudah disusupi narkotika jenis ganja maupun sabu. Nah, kenapa? Karena memang para sindikat ini jauh selangkah lebih maju ketimbang para penegak hukum. Nah, beberapa narkotika di Indonesia itu belum diatur dalam undang-undang kesehatan. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh para sindikat narkotika supaya mereka tidak terjerat hukum. Karena hukum itu tidak ada berlaku surut. Ketika belum ada aturan yang mengatur, maka itu tidak dikenakan pidana.
1: Ya, ya, Pak Kabid, sejauh mana penindakan BNN terhadap kasus-kasus besar yang selama ini terjadi di Sulawesi Tengah ini, Pak Kabid? Kalau tidak salah, bulan April kemarin itu ada penangkapan di bandara. Ini cukup besar juga barang bukti narkoba yang diamankan, 16 kilogram. Ini bagaimana upaya BNN Sulawesi Tengah ini mencegah agar memang secara geografis kita cukup baik buat para pengedar ini, tapi penerapan aturan itu seperti apa di BNN, Pak, agar memiliki efek jerah terhadap pelaku khususnya bandar narkoba?
2: Apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa Undang-Undang 35 itu sebenarnya sudah tegas.
1: Ya.
2: Mulai dari hukuman ringan, sedang, sampai berat, bahkan sampai hukuman mati. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memberi efek jera supaya mereka tidak melakukan. Nah, perdebatan kita tadi terkait perlukah hukuman mati, sangat perlu.
1: Ya.
2: Dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena tentunya penerapan hukuman mati atau yang dijatuhkan hukuman mati terhadap seseorang itu tentunya sudah melalui proses yang dilakukan oleh criminal justice system, penyidik, jaksa maupun hakim dengan penilaian sangat luar biasa, sehingga seseorang pantas untuk dijatuhi hukuman mati. Tidak mungkin seseorang yang misalnya cuman sebagai pengedar atau cuman gram atau cuman ringan lantas divonis hukuman mati. Tidak mungkin. Pasti seseorang yang dijatuhi hukuman mati adalah sudah terlibat jaringan internasional atau barang buktinya sudah begitu besar atau efek yang ditimbulkan sudah begitu berat terhadap kelangsungan hidup masyarakat maupun bangsa.
1: Baik, saya ke Pak Dokter Sahran. Pak Dokter, mungkinkah kasus narkoba ini sekarang kan ada penyelesaian hukum secara kekeluargaan yang namanya restoratif justice, Pak. Ini dari pandangan hukum Pak Dokter bagaimana ini, Pak?
3: Ya, memang ya, yang pertama ya sebelum ke situ ya, kalau kita lihat, saya punya banyak mahasiswa yang ujian skripsi itu proposalnya judulnya itu terkait dengan narkoba juga, penegakan narkoba. Jadi angka prevalensi tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid memang begitu terlalu tinggi. Mereka melakukan riset dan penelitian di Kota Palu di mana prevalensinya juga jauh lebih tinggi ya dari setiap tahunnya. Maka itu salah satu faktor yang mereka dapatkan mengapa orang bisa melakukan tindak pidana narkotika itu yang pertama karena faktor ekonomi itu. Jadi ini saya kira faktor ekonomi kalau misalnya di kalangan keluarga sederhana atau terendah itu ya pasti memang karena butuh uang ya untuk melakukan itu. Dan yang kedua kalau di kelas menengah ke atas, maka itu jaringannya adalah bisnis itu. Hmm. Jadi ini yeah. sesuatu yang sangat menjanjikan ya terhadap bisnis apa ekonominya. Nah, oleh karena itu ketika berbicara soal penegakan hukum tadi itu ya, maka sebenarnya yang apa yang paling penting itu adalah kalau kita mengacu pada teorinya Lauren Friedman itu ya tentang penegakan hukum, maka sebenarnya kan sistem hukum itu kan ada tiga. Jadi substansi hukum, kemudian itu berkaitan dengan isi normalnya. Tadi Pak KB sudah sampaikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu kan sudah banyak sanksi pidananya yang diberikan. Untuk apa itu? Untuk efek jera. Tapi apakah kemudian isi norma itu kemudian bisa mengurangi angka prevalensi narkotika? Tapi kan ternyata tidak, di dalam faktanya justru lebih tinggi, lebih banyak. Padahal undang-undang ini mulai diproduksi tahun 2009 ya, Undang-Undang 35, dan itu sudah jelas sanksi-sanksi pidananya itu. Nah, tapi tidak memberikan efek jera. Yang kedua itu terkait dengan sistem hukum di dalam penegakannya, itu adalah berkaitan dengan struktur hukum. Ini terkait dengan penegak hukum, polisi, kemudian jaksa ya, hakim, dan kemudian juga termasuk BNN. Dan tidak saja itu, sebenarnya stakeholder yang terkait dengan itu bisa melakukan partisipasi di dalam penegakan hukumnya. Dan yang ketiga itu terkait dengan budaya hukum, yaitu bagaimana masyarakat itu merespon terkait dengan undang-undang ini. Jadi ini terkait dengan kesadaran. Nah, kalau misalnya tadi sindikatnya juga sadar terhadap hukum ini, bahwa itu adalah bagian dari salah satu kejahatan, maka akan tidak bisa dilakukan. Tapi kan orang tidak bisa berpikir itu ya. Nah, inilah sebenarnya sirkulasi dari apa ya penegakan hukum kita yang kemudian belum mencerminkan dari ketiga sistem tadi itu ya. Dan yang paling yang keempat ditambahkan oleh Muchtar Kusumat Maja itu adalah terkait dengan sarana dan prasarana hukum itu. Nah, jadi kita bisa membayangkan orang yang sudah melewati bandara begitu ya, dengan berbagai pemeriksaan itu, imigrasi dan segala macam, mengimpor narkotika juga bisa lolos begitu saja itu ya. Nah, ini kan terkait dengan struktur ya, struktur hukum kita itu. Yang tadi itu soal apa?
1: Iya. Dengan restoratif justice kita ini.
3: Oke. Okay. Ya, ini memang menurut saya restorasi justice tidak bisa diperlakukan kepada bandar narkoba. Bahaya itu kalau misalnya ada kalau itu diterapkan, maka ada ketidakadilan ketidakadilan hukum itu, yang perasaan perasaan bagi masyarakat yang tidak adil. Karena memang pelaku misalnya telah memberikan ancaman bagi generasi kita, bagi masyarakat kita, masa depan anak-anak kita. Kita bisa bayangkan mereka yang pengguna narkotika itu, hidupnya itu sangat luar biasa itu. Jadi masa depannya suram itu.
1: Baik.
3: Dan kalau anak-anak sudah seperti itu, mana mungkin kita harus bisa melakukan dengan restorasi justice itu. Restorasi justice bukan pada konteks itu untuk diterapkan itu.
1: Dalam hal ini berarti Pak Dokter setuju dengan hukuman mati bagi bandar narkoba, Pak, sesuai dengan tema kita.
3: Saya setuju dengan hukuman mati tadi, tetapi kan itu sudah diatur di dalam undang-undang dan konstitusi kita, bahwa ada namanya dengan wajah baru dari hukum nasional kita itu kan ada masa percobaan itu ya. Masa percobaan. Jadi tidak seperti dulu begitu ada vonis hukuman mati itu langsung dieksekusi itu langsung ditembak mati kan. Tidak seperti itu sekarang. KUHP kita yang baru tidak seperti itu, ada masa percobaan 10 tahun itu. Artinya apa? Ketika misalnya tidak menunjukkan rasa ketaatan, kelakuan yang baik pada saat di penjara maupun pada saat di vonis persidangan oleh hakim, maka itu bisa dikembalikan, bahwa tidak ada perubahan bagi hukuman mati itu bagi terdakwa maupun terpidana mati.
1: Baik. Ya, pendengar, kita sudah masuki menit terakhir. Saya ke Pak Kaban. Pak Kaban, banyak program pemberantasan narkoba dilakukan oleh BNN. Namun seperti yang disampaikan tadi, kok pengguna narkoba semakin tinggi begitu, Pak? Ini apa sih sebetulnya yang menjadi yang terus harus dikuatkan ini? Mungkin nanti dikomentari dari Pak Dokter.
2: Baik, terima kasih. Jadi sasaran kita dalam menyikapi para penyalahguna narkoba itu ada 4. Yang pertama adalah lingkungan pendidikan, kemudian lingkungan pemerintahan, kemudian masyarakat dan swasta. Nah, tentunya di dalam menyikapi ini tidak bisa BNN bekerja sendiri. Perlu keterlibatan semua stakeholder. Semua merasa bahwa kejahatan narkotika adalah tanggung jawab bersama. Selama kesadaran masyarakat tidak sampai ke sana, maka selama itu juga narkotika tidak akan selesai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa hari ini Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, para penyalahguna narkoba ini sudah cukup tinggi. Nah, sehingga penyelesaiannya tidak boleh dengan hanya pendekatan penegakan hukum. Makanya pendekatan kita salah satunya adalah soft power approach tadi, yaitu pendekatan humanis dengan cara mereka harus direhabilitasi. Nah, kita ibaratkan sebagai teori pasar. Kalau misalnya para penyalahguna narkoba ini sudah direhabilitasi dan sudah baik dan sudah tidak membutuhkan narkotika, saya pikir narkotika dijual murah pun masyarakat kita tidak akan beli. Kenapa sampai hari ini mereka membeli? Karena mereka butuh. Mereka belum terobati. Mereka belum mengikuti proses rehabilitasi. Maka salah satu tagline kita adalah berani lapor, berani rehab. Tujuannya apa? Supaya masyarakat tidak usah malu-malu, tidak usah sungkan datang ke BNN, lapor diri untuk minta direhabilitasi dan dijamin 100% tidak dipenjarakan.
1: Baik.
2: Nah, semoga dengan pola-pola pendekatan seperti itu, masyarakat kita dengan kesadaran sendiri mendatangi kantor BNN untuk minta direhabilitasi. Memang kendala kita bahwa di Sulawesi Tengah kita ini belum ada balai rehabilitasi. Sehingga ketika masyarakat datang, terutama ekonomi lemah, ini seringkali belum difasilitasi pemerintah untuk menjangkau tempat rehabilitasi yang sangat jauh dari Kota Palu, yaitu Tanah Merah Samarinda dan Paduka Makassar. Nah, itu yang hambatan kita selama ini kita temukan. Terima kasih.
1: Ya, terakhir Pak Dokter, apa komentar Anda terkait dengan kasus narkoba yang ada di Sulawesi Tengah ini? Dari pemaparan Pak Kabit tadi, cukup tinggi peningkatannya ini, Pak. Meskipun itu tidak dirinci tadi.
3: Ya, memang kalau kita lihat seolah-olah kan kita pesimis itu ya terhadap peristiwa-peristiwa pengedaran narkoba saat ini itu, karena tingkat prevalensi tadi yang masih sangat tinggi. Yang pertama mungkin solusi yang pertama adalah melakukan pengurangan pasokan dan penegakan hukum. Nah, ini di mana sebenarnya diproduksi, dan saya kira aparat hukum kita tuh pasti mengetahui itu ya. Ini dilakukan pengurangan pasokan dari produksi narkotika ini untuk diedarkan. Nah, ini saya kira yang penting dari situ ya. Jadi penindakan tegas menangkap gembong narkoba, sindikasinya dan segala macam. Jadi kan yang sekarang yang masih kita lihat itu adalah yang pengedarnya. Pengedar, tapi yang memproduksi, kemudian membongkar jaringan sindikasinya itu kan tidak ada itu. Nah, yang kedua dilakukan pengawasan secara ketat itu. Bagaimana kemudian memperkuat pengamanan bandara dan segala macam pelabuhan itu kan sebenarnya yang paling penting di situ itu ya. Dan yang ketiga rehabilitasi, saya kira tadi itu sudah disampaikan. Nah, kalau ini kita bersinergi juga sangat kuat, tapi masyarakat juga memiliki ketakutan itu ya untuk melakukan ikut serta di dalam proses ini, karena sindikasinya juga lebih kuat, mereka punya senjata juga itu. Jadi kita bisa menyaksikan kan ada beberapa penangkapan jaringan narkotika ini, kemudian mereka juga memiliki senjata itu. Nah, itu yang saya kira penting di sini, penegakan hukumnya itu.
1: Baik. Saya kira itu. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih Pak Kabit sudah hadir di dialog kita pagi ini. Saya Ketut Wiranata mohon undur diri dari dengar ruang dengar Anda. Dan pendengar, kasus narkoba ini memang harus ditangani secara bersama ya, tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum saja, tetapi kita semua masyarakat juga harus ikut melakukan pemberantasan. Dan pantaskah gembong narkoba dihukum mati? Kita sepakat bahwa ini pantas dilakukan, tapi dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Baik, demikian bincang kita pagi ini. Terima kasih Pak Dokter.
3: Terima kasih
1: Pak Dokter. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku tertipu di masyarakat, jangan aku dikucilin karena aku akrab ganja putau, karena tertipu ekstasi sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: Papa, papa, coba lihat gambarnya Ica tadi di sekolah.
3: Iya, tunggu sebentar. Papa masih sibuk balas WA teman kantor papa.
2: Papa, papa, kalau 11 ditambah 14, hasilnya 25 kan, pa? Papa, papa, dengar dulu, papa.
3: Tanya mamamu saja dulu. Papa lagi fokus nonton YouTube ini.
2: Ya, sudahlah. Kalau begitu, Ica tidur saja. Ma, mama, Ica mau tidur. Tolong bacakan dongeng dong.
4: Duh, mama lagi live di Facebook. Ica tidur sendiri dulu ya.
2: Dalam rumah ini ada papa, ada mama. Tapi Ica merasa hanya tinggal sendiri. Karena papa dan mama hanya sibuk dengan handphone dan sosial media masing-masing. Memang ya, handphone dan sosial media itu bisa menjauhkan yang dekat. Coba kalau Icat jadi handphone, mungkin Icat juga bisa diperhatikan terus sama papa dan mama.
5: Sadarkah Anda bahwa penggunaan handphone dan sosial media secara tidak bijak dapat menjauhkan orang-orang tersayang di sekitar Anda? Gadget dan sosial media diciptakan untuk mendekatkan yang jauh, bukan untuk menjauhkan yang dekat.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampanan.
7: Baik, terima kasih masih tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita Sampria. Saya Kona Sutianto Lasangoli, temani Anda pagi hari ini berkat. Salam sehat untuk semuanya yang sudah beraktivitas siang yang pagi hari ini ya. Saya ucapkan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, aman, kemudian lancar semuanya pekerjaannya. Tentunya insya Allah bisa memenuhi daripada target-target yang sudah direncanakan sebelumnya, pendengar. Selamat pagi, kami juga menyapa yang ada di penitipan anak ya, tempat pendidikan anak yang ada di Jalan Talataku, penitipan anak Aisyah. Ya, insya Allah sebentar nanti mungkin akan dapat kunjungan dari Ibu Wakil Gubernur ya. Nanti kita akan meliput nanti seperti apa kegiatannya, kita akan informasikan lewat berita rri.co.id. Selamat pagi semuanya, kami akan lanjut lagi dengan ragam informasi dan musik pagi hari ini untuk menemani Anda yang tengah beraktivitas biar tambah semangat.

Baik, untuk informasi pagi hari ini pendengar, saya akan bagikan untuk Anda informasi dari Jakarta pendengar yang kami lansir dari kantor berita nasional kbrn.rri.co.id. Atau Anda juga bisa langsung membuka ya, tinggal diklik, diketik saja rri.co.id, pasti akan terbuka linknya pendengar. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT. Kali ini penyidik sejumlah pihak, di antaranya Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Kabar tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitro Rocahyanto. Benar, OTT Bupati Pemalang Anom Widiantoro, katanya saya konfirmasi. Meski demikian pendengar, Fitro belum menjelaskan secara rinci identitas pihak lain yang turut diamankan pada OTT tersebut. Demikian pula dengan dugaan tindak pidana yang membuat Bupati Anom diringkus serta barang bukti yang disita. Namun berdasarkan informasi pendengar, KPK sudah menyegel sejumlah lokasi termasuk di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang untuk kepentingan penyidikan. KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum maksud kami, dan para pihak yang lain turut diamankan juga. Ini informasi ini bisa Anda simak lebih lengkapnya pendengar di portal kami rri.co.id.

Kita masih lanjut lagi pendengar di sajian informasi dan musik pagi hari ini. 39 menit sudah pendengar, kita lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Wah, matahari.

barat ini lurus, ini hanya terpantau, oh lumayan terpantau juga ya, sekalipun terhalang sama gedung pariwisata, dinas pariwisata. Saya kalau melihat gedung dinas pariwisata ini ya, teringat pada masa-masa silam ya. Ini gedung punya sejarah yang luar biasa, bahkan sudah termasuk, ini adalah salah satu bangunan tertua, termasuk kantor RRI Ampana ini. Ini adalah bangunan tertua yang dimiliki Kabupaten Tojono. Bahkan dia punya arsitekturnya ini. Wih, keren banget. Ini kayak bangunan-bangunan lama ya, bangunan-bangunan lama begitu yang di zaman-zaman Belanda. Keren. Kemudian yang terpantau itu kalau barat daya ini tidak bisa terlihat, hanya ada 3 penjuru bisa kami lihat, mulai dari barat, barat daya dan juga tenggara. Itu bisa terpantau bahwasanya di bagian barat daya itu sedikit berawan, awan tebal tapi tidak menutupi langit secara keseluruhan, menghitam juga di ufuk sana ya, di bagian selatan ya. Ini mendung tak berarti hujan bagian sana ya, tapi bisa jadi ya karena saat ini kan musim penghujan. Oke, kita ke informasi terlebih dahulu. Ini yang kami lansir dari Kantor Berita Nasional Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mengungkapkan pola penyebaran paham radikal dan terorisme kini menggeser ke ruang digital. Hati-hati adik-adik, terutama untuk kita semua ya, dalam menggunakan bertransaksi digital ya, transaksi elektronik ya, apakah itu mau transaksi pesan ya, dan lain sebagainya. Di mana internet dimanfaatkan kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen atau propaganda dan juga propaganda hingga pembinaan anggota. Kepala BNPT Edi Hartono mengatakan perkembangan tersebut menjadi tantangan baru dalam upaya pencegahan terorisme. Karena itu BNPT memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk melakukan rehabilitas dan reintegrasi sosial terhadap masyarakat yang terpapar paham radikal. Ya, hati-hati kawan, hati-hati saudara. Ya kan, ini kita sudah melihat ya secara langsung bagaimana para terduga-terduga itu kayaknya nggak ada tempat aman ya di negeri ini untuk teroris ya. Jadi tidak usah lah macam-macam. Hidup tenang, damai, aman. Antum mau ibadah silakan, nyaman. Ya kan, mau sholat di masjid asik, tidak ada yang membuntuti. Oi, makan tenang, mau makan dabu-dabu dengan apa, dengan ikan bakar nyaman. Ya, daripada ente makan di restoran tetapi ada yang lagi memantau, eh, bahaya kawan. Jadi mendingan jangan, sudah Jo. Tuhan kasih aman Jo ini negara, eh. Baik, sebelum lanjut lagi pendengar, kami hadirkan beberapa lagu dan tetap stay bersama kami.

Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi ya. Jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: 東京スマイル。
1: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila, RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa di Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga bersama Adriana Usmani. Kali ini kita berbicara tentang peran ayah dalam keluarga modern.
1: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, di era modern ini peran ayah telah mengalami perubahan yang signifikan. Dulu, ayah sering dianggap sebagai penyedia utama dan pelindung keluarga, sementara ibu lebih berfokus pada pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga. Namun, di zaman sekarang, peran ayah melibatkan lebih banyak aspek pengasuhan dan dukungan keluarga. Dengan berjalannya waktu dan perkembangan sosial, harapan dan nilai-nilai keluarga yang berkembang, peran ayah telah mengambil makna baru dan lebih luas. Ayah berfungsi bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai figur yang penuh dengan kasih, pendidik, dan mentor bagi anak-anaknya. Apa yang menjadi tantangan ayah di zaman ini? Untuk menghadapi berbagai tantangan dan perubahan generasi. Tantangan menjadi ayah di era modern ini adalah yang pertama, perubahan ekspektasi sosial. Ekspektasi sosial terhadap peran ayah telah berubah drastis. Dulu peran ayah lebih terbatas pada aspek finansial dan perlindungan, sedangkan kini diharapkan lebih terlibat dalam pengasuhan anak, pekerjaan rumah tangga, dan dukungan emosional. Perubahan ini seringkali menciptakan tekanan bagi ayah untuk memenuhi standar baru yang mungkin belum sepenuhnya mereka pahami atau siap hadapi. Yang kedua, komunikasi dan kerjasama dengan pasangan. Komunikasi yang efektif dengan pasangan adalah kunci untuk membagi tanggung jawab secara adil. Diskusi terbuka tentang harapan, beban kerja dan dukungan dapat membantu menciptakan keseimbangan yang sehat dalam hubungan dan dalam pengasuhan anak. Kerjasama dalam merencanakan dan melaksanakan tugas pengasuhan membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Selanjutnya, tantangan ayah saat ini. Kesehatan mental. Tantangan peran ganda sebagai penyedia dan pengasuh seringkali berdampak pada kesehatan mental. Sang ayah stres, cemas, dan perasaan tidak mampu bisa mempengaruhi kesejahteraan emosional dan kesejahteraan secara keseluruhan. Keseimbangan kerja dan keluarga dengan tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi dan jadwal kerja yang padat, banyak ayah menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan peran pengasuhan. Fleksibilitas waktu kerja dan dukungan dari tempat kerja seringkali tidak memadai yang menyebabkan stres dan kelelahan.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, peran ayah dalam menumbuhkan kecerdasan emosional anak. Di masa lalu, ibu lebih sering diasosiasikan dengan peran dalam perkembangan emosional anak. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa ayah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan emosional anak. Ayah yang terlibat secara emosional dapat membantu anak-anaknya mengelola emosi, menghadapi stres, dan membangun hubungan yang sehat. Ayah yang terbuka dalam menunjukkan kasih sayang dan mendengarkan anak-anaknya akan membuat anak-anaknya merasa didukung secara emosional. Menjadi contoh dan teladan yang positif. Anak-anak seringkali mengikuti ayah mereka, terutama dalam hal sikap, nilai, dan perilaku. Ayah sering mencontohkan perilaku bagi anak-anak dalam hubungan sosial, menghadapi tantangan, dan bahkan membentuk identitas gender mereka. Ayah yang menunjukkan empati, menghargai perbedaan, dan bersikap jujur akan menjadi contoh kuat yang membekas bagi anak-anaknya di era modern ini. Peran ayah dalam perkembangan dunia digital. Pada era digital sekarang, peran ayah mempunyai peluang dan tantangan yang baru. Di satu sisi, teknologi memungkinkan ayah untuk tetap terhubung dengan anak-anaknya meskipun mereka jauh, seperti melalui panggilan video atau pesan. Di sisi lain, mengelola penggunaan teknologi dalam keluarga, terutama dengan anak-anak, adalah tugas yang berat bagi ayah. Ayah harus menjadi contoh yang baik dalam menggunakan teknologi. Pendengar, akhirnya menyongsong masa depan. Sebagai masyarakat, sangat penting untuk mendukung peran ayah dengan menghilangkan stereotip gender dan memberikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung peran mereka. Pengakuan dan pengharapan terhadap kontribusi ayah dalam pengasuhan anak dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan seimbang. Dukungan dari semua pihak, baik keluarga, komunitas, maupun tempat kerja adalah kunci untuk membantu ayah menjalankan peran mereka dengan efektif. Menjadi ayah di era modern datang dengan tantangan unik dan kebutuhan yang khusus. Namun, dengan dukungan yang tepat, pendidikan, dan kebijakan yang mendukung, ayah dapat memainkan peran yang sangat berharga dalam keluarga.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, untuk mengatasi tantangan ini dan memenuhi kebutuhan ayah adalah langkah penting untuk membangun keluarga yang sehat dan bahagia di masa depan. Sehingga dengan kesadaran tinggi kita menyadari bahwa peran ayah merupakan tugas yang berat dan memiliki dampak besar. Ayah pada zaman modern ini tidak lagi batasan seperti pada zaman tradisional. Mereka sekarang berperan aktif dalam pengasuhan anak, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga, dan membentuk perkembangan emosional anak. Keluarga yang penuh kasih sayang, peduli dan bertanggung jawab dapat membantu menghasilkan generasi yang kuat, mandiri dan penuh nilai positif. Berbahagialah setiap pria yang dipanggil menjadi

0809-1529-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Pendengar di pukul 12 waktu Indonesia tengah siang, hari ini kami akhiri untuk program acara Ruang Keluarga dan juga beberapa lagu-lagu hiburan populer menemani waktu aktivitas Anda di siang hari ini. Selanjutnya kita ikuti Warta Berita dalam dinamika olahraga siang hari ini bersama Pro 3 Jakarta.
1: Kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lope Prosa gol.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kachavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinchik tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan cetak gol pamungkas Moris Valinchik mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol, kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina, Swai Sang, Janis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janis Chen, Swai Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janis Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Somerville. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singo Edan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, dois gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
4: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando um entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade e agradeço aos meus companheiros pelas assistências. Mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
5: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants. And for next games, he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi-tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan Timnas Futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi Timnas Futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir, di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena

0: dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoga Purnomo, Zainal Arifin, Alvin Nomeleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Zainal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia, Setio Budi Hartanto, mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Kadek dengan nomor cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
0: Sementara itu, Nanda Mesolihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya, keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
2: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor pribadi.
0: Sementara itu, atlet putra NBC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Nah, bagaimana kita bisa meraih impian?
1: Meraih impian.
2: Jika tubuh kita
0: sakit-sakitan.
3: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
4: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
3: Cek kesehatan gratis. Karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.
5: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Berdiri megah di jantung kota, Keraton Yogyakarta menjadi detak yang memberikan ruh pada kota budaya ini. Istana ini merupakan bukti bahwa budaya dan tradisi yang masih dihidupi akan mampu bersinergi dengan laju modernisasi. Pengabdian yang tulus dan cinta yang besar adalah kunci dari semua.

0: Keraton Ngayogyakarta bisa dibilang salah satu kerajaan yang masih berdiri di Indonesia. Kekentalan budaya keraton masih terasa hingga saat ini di sendi-sendi kehidupan masyarakat Yogyakarta. Namun sebuah keraton tidak bisa mengurus dirinya jika tidak dibantu oleh pengurus keraton atau yang biasa disebut abdi dalem.
1: Jadi sesungguhnya abdi dalem itu dulu kan para prajurit-prajurit kesultanan. Prajurit-prajurit dari badan negara Yogyakarta di mana tidak seluruhnya memanggul senjata. Tapi ada juga yang di bagian administrasi itu, di kantor.
0: Mereka merupakan orang yang mengabdikan dirinya untuk kerabat kerandah keraton.
2: Dan baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Siaran RRI Persatu Ampana. Di siang hari ini kami sajikan musik tradisional hingga di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
0: Pelaku abdi dalam itu sendiri merupakan abdi budaya. Tidak bisa diartikan sebagai pembantu atau batur. Mereka menganggap menjadi abdi dalam merupakan jabatan terhormat yang membanggakan.
1: Abdi dalam itu bukan pelayannya sultan, bukan. Abdi dalam itu adalah abdinya budaya. Nah, apa terjemahan abdi budaya? Terjemahan abdi budaya adalah siapa saja orang yang sanggup dan siap

Para abdi dalam dituntut untuk memiliki perilaku yang selaras dengan nilai budaya Jawa dan bersedia menjadi contoh baik di lingkungan Keraton Yogyakarta ataupun di lingkungan masyarakat, tanpa adanya pamrih atau imbalan. Abdi dalam memiliki fungsi untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Jawa yang sesuai dengan aslinya. Abdi dalam adalah subjek penting. Secara filosofis, alasan seseorang menjadi abdi dalam adalah untuk mencapai kesempurnaan hidup baik secara kultural dan spiritual, yaitu memahami hakikat hidup yang sebenarnya. Seperti pepatah Jawa yang bermakna, untuk mencapai kesempurnaan hidup harus mengetahui tujuan hidup. Pepatah Jawa itulah yang dapat menggambarkan loyalitas abdi dalam kepada Kesultanan Yogyakarta. Seorang abdi dalam itu tidak pernah menuntut dan mengabdi kepada Keraton Yogyakarta adalah tujuan hidup mereka.

0: sosor bau ing maes pati. Aran Patih Wondo lelabuhan ipun kang kinelung tripakara kuno kaya burunya kang dipun antepi nuhuni trah utama.
1: Abdi dalam itu
2: Orang-orang yang punya pekerjaan paling jujur mungkin ya?
3: Mungkin semacam pegawai keraton kali ya?
4: Orang-orang yang secara sukarela melayani sultan.
5: Ada bayaran yang mungkin tidak seberapa tapi mereka lebih diutamakan pada nilai pengabdiannya dia.
6: Kalau setahu aku ya dia ya yang mengabdi sama sultan.
7: Abdi dalam batur, batir, pembantu. Batur nggak pembantu, batir nggak pembantu, pembantu nggak batir.
8: Bukti loyalitas abdi dalam adalah ketaatannya dalam mematuhi semua peraturan Kesultanan Yogyakarta. Salah satunya adalah dengan tidak beralas kaki atau nyeker. Tidak beralas kaki selain sebagai aturan juga merupakan budaya yang sudah ada sejak zaman dulu dan masih berlangsung sampai sekarang ini. Kerabat keraton hingga abdi dalam Kesultanan Yogyakarta tidak mengenakan alas kaki ketika memakai pakaian peranaan dan berada di tempat-tempat yang dianggap suci oleh Kesultanan Yogyakarta. Tidak memakai alas kaki mengingatkan bahwa kita sebagai manusia harus selalu ingat bahwa manusia itu menginjak bumi, berasal dari tanah. Makan dan minum pun juga berasal dari tanah dan bersikap lemah lembut atau lembah manah. Abdi dalam memang menjadi agen pelestari budaya melalui kesetiaan yang mereka tunjukkan. Mereka menjadi contoh bagi masyarakat yang melihat, generasi muda, ataupun orang lain yang tidak mengetahui sama sekali tentang budaya Jawa. Abdi dalam tetap bangga dengan perilaku keseharian yang ditata berdasarkan budaya Jawa. Meskipun banyak orang mengatakan mereka sudah ketinggalan zaman. Sanggupkah kita menerima panggilan kesetiaan pada budaya seperti bakti para abdi dalam terhadap diri dan budaya mereka? Saya Filia Dahayu untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Tarian tradisional Gawi dengan saut-sautan Sokda atau penyanyi solo dalam tarian tersebut menyambut kedatangan sayap di Desa Waturaka, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Butuh waktu 2 jam perjalanan dari pusat kota Ende untuk sampai ke Desa Waturaka ini. Udara dingin dan kabut tebal menyelimuti Desa Waturaka yang terkenal sebagai daerah penghasil tanaman hortikultura terbaik di NTT. Saya dan wisatawan lain pun disuguhkan pesona alam yang indah, asrinya perbukitan, serta hamparan lahan persawahan dan juga tanaman hortikultura milik masyarakat setempat. Di Waturaka, desa wisata terbaik kategori alam, predikat yang diberikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Sanjoyo, kepada 10 desa yang berhasil mengelola potensi pariwisata untuk memajukan ekonomi ini, saya dan para wisatawan lainnya disuguhkan dengan keindahan pegunungan serta hamparan sawah sejauh mata memandang. Udara dingin menusuk tulang. Yang terasa saat itu tidak

0: ditetapkan menjadi salah satu desa dengan wisata alam terbaik di Indonesia saat ini. Menurut Kepala Desa Waturaka, Aloysius Diraloi, sebagai desa penyangga kawasan Danau Tiga Warna Kelimutu, pengembangan sektor pariwisata desainnya dimulai sejak tahun 2014 yang disepakati melalui musyawarah masyarakat di tingkat desa.
1: Di tahun 2014 dan 2015 kami mendapat penghargaan juara satu lomba desa wisata. Kemudian di tahun 2016 mengusulkan salah satu desa pariwisata untuk Nusa Tenggara Timur ke tingkat nasional. Tahun yang sama itu juga, dari kegiatan itu kita bangun kerjasama, kemudian kita mengolah objek-objek yang ada di Desa Waturaka. Salah satu objek wisata air terjun Murukeba, kemudian air panas Kolorongo, Liasembe. Tetapi di tahun 2017 ini, salah satu Kabupaten Ende dengan pengolahan desa wisata alam terbaik itu Desa Waturaka. Pendampingan terhadap kami, sehingga kami, walau memang kelihatan alam di sekitar ini masih tetap seperti ini, tapi kita diberikan kepercayaan dari pemerintah pusat. Nama Waturaka ini sudah mencuat sampai ke tingkat nasional.
0: Aloysius menambahkan, saat ini terdapat 13 homestay milik masyarakat yang disewakan kepada para wisatawan dengan tarif Rp150.000 per malamnya. Untuk pengembangan pariwisata, ke depan pihaknya akan membenahi berbagai sarana dan prasarana wisata menggunakan dana desa serta berpartisipasi aktif memajukan pariwisata di Desa Waturaka.
1: Saya harus membenahi semua elemen masyarakat dulu, baru kita bisa atur yang di homestay-nya, di agronya, di sanggarnya, dan di beberapa objek-objek yang kita miliki di sini. Tetapi kalau memang kita hanya mengandalkan kita benahi di objek, sementara manusia itu kita tidak benah, itu dengan sendirinya cepat atau lambat dia akan buyar juga. Karena pemahaman orang belum sampai ke sana. Kira-kira apa yang kita buat dan apa yang kita pertahankan dan apa yang kita mau ingin lanjutkan ke depan.
0: Salah seorang pemilik homestay yang saya temui, Angelina Katarina Dambo, mengatakan saat ini homestay yang ada di Waturaka, termasuk homestay yang dimilikinya, merupakan binaan kelompok sadar wisata Pop Darwis Desa Waturaka yang bekerja sama dengan NGO Swiss Contact. Menurutnya, rata-rata dalam satu homestay memiliki 1-3 kamar. Namun, sarana yang dimilikinya masih sederhana ala perumahan masyarakat di desa, baik peralatan tidur, makan, maupun perlengkapan mandi.
2: Pengunjungnya di sini kita lokal ada, yang domestik ada, sama yang mancanegara. Yang paling dominan lokal, dari Manggarai, terus Larantuka, Maumere, dari Jakarta sama Bandung. Tentunya ini untuk menambah penghasilan para masyarakat di sini ya, adanya homestay membantu sekali. Tarif per malam itu Rp150, makan malam, pagi, siang. Disiapkan makanannya, makanan lokal. Harapannya ya khusus untuk masyarakat di sini ya, maksudnya bergabung supaya lebih banyak lagi homestay.
0: Animo para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, untuk menginap di homestay, menurut Angelina, cukup bagus. Terbukti, sejak kehadiran homestay tahun 2014, hingga saat ini, jumlah wisatawan yang menginap terus meningkat, berkisar 100 hingga 150 orang per bulannya. Dari hasil homestay, pendapatan per bulan mereka meningkat, sehingga bisa menopang perekonomian keluarga. Ganua kota ini. Di Waturaka, saya juga bertemu salah seorang petani teladan tingkat nasional, Blasius Leta. Untuk mendukung Desa Waturaka sebagai desa wisata dengan pesona alam terbaik, dirinya mengolah lahan pertanian dengan konsep agrowisata seluas kurang lebih 1 hektar dengan berbagai tanaman hortikultura, yaitu tanaman stroberi, tomat, seledri, aneka sayuran dan buah-buahan, lahan persawahan, serta kolam ikan. Di lokasi agrowisata miliknya, para wisatawan dapat langsung memetik buah dan juga dapat disantapnya langsung di lokasi.
3: Kadang-kadang masyarakat tidak berpikir bahwa agrowisata itu satu hamparan yang luas. Padahal itu agrowisata itu aktivitas kita yang kita jual. Aktivitas kita setiap hari itu yang kita jual ke tamu. Akhirnya di 2011 saya berpikir, oh desa ini bisa menjadi salah satu desa wisata. Yang penting kita harus mulai. Akhirnya di saat itu kami sepakat mulai. Pertengahan 2012 datanglah lembaga salah satu LSM itu. Terus kontak datang damping desa ini. Tepat untuk sama. Kunjungan wisata sekarang di agro, yang di sana kami jual itu budidaya tanaman stroberi, petik sendiri, budidaya tanaman padi, tanaman sayur sana kami buat. Dan selama ini tamu cukup banyak di sana datang, hanya kami belum jual paketnya harganya berapa. Kami beli, kami masih promosi supaya mereka tahu banyak di agro itu. Nah, di desa ini sebagai di agro ini sudah banyak datang yang dalam satu bulan tuh rata-rata untuk saya sendiri itu bisa, kalau memang alam baik, alam bersahabat, ya bisa ya 3 juta lebih ya.
0: Selain mengandalkan wisata alam dan wisata agrobisnis, saat ini di Waturaka juga dikembangkan wisata berbasis budaya melalui pementasan kesenian lokal kepada wisatawan yang berkunjung. Hal itu disampaikan Koordinator Sanggar Seni Mutulo'o, Maria Goreti Biso. Maria katakan, selama ini Sanggar Seni Mutulo'o rutin mementaskan tarian tradisional dengan iringan alat musik tradisional kepada para tamu.
4: Misalnya ada tamu yang butuhkan kami untuk pentas, itu kami lakukan kegiatan pementasan baik di desa sendiri maupun di luar. Misalnya di kecamatan sampai bahkan diundang sampai di kabupaten. Pernah kami ikut kegiatan itu, festival seni budaya nasional itu di Mataram. Yang unik di desa kami miliki alat musik tradisional itu sato. Sato itu sejenis biola itu.
0: Ia pun menambahkan, pementasan kesenian daerah terus dilakukan untuk mempopulerkan sekaligus mempertahankan adat budaya daerah setempat di tengah kemajuan dunia saat ini, agar generasi muda tidak melupakan adat istiadat dan budaya daerah. Sebagai daerah penyangga utama destinasi wisata unggulan Danau Tiga Warna Kelimutu, tentunya Desa Waturaka harus berbenah diri dan terus gencar melakukan promosi wisata dengan 3 potensi wisatanya, yaitu keunggulan wisata alam, agrowisata, dan juga wisata budayanya. Harapan masyarakat Waturaka yang kami temui, gelar desa wisata terbaik kategori alam yang disandang oleh Desa Waturaka ini hendaknya menjadi daya dorong dan daya ungkit bagi desa-desa lain di Kabupaten ND untuk mengembangkan dan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki. Desa saat ini menurut mereka harus mampu menjadi pilot pembangunan dan motor penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Demikian produksi Jelajah Nusantara kali ini. Saya Natalia Desianti dan penata musik Safarudin. Kita akan jumpa lagi di produksi Jelajah Nusantara selanjutnya.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bulu inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Pelatihan pengolahan ubi ungu rumah BUMN Tojo Una-Una. Bentuk pribadi siswa yang berintegritas, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ampana Kota dukung pendidikan anti korupsi sejak dini. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Pendengar, mengawali berita pertama siang ini, bentuk pribadi siswa yang berintegritas. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ampanakota dukung pendidikan anti korupsi sejak dini. Selengkapnya dilaporkan Irsan Ragenda.
1: Pemerintah terus menanamkan nilai-nilai integritas kepada generasi muda sejak usia dini untuk menumbuhkan pemahaman serta meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Melalui upaya ini, pemerintah berharap para pelajar dapat menjadi agen perubahan sejak dini serta memiliki karakter anti korupsi yang kuat sebagai bekal membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ampanakota, Tojo Una-Una, Nisma Adam mengatakan nilai-nilai kejujuran memang perlu dimiliki setiap individu. Karena itu, ia mendukung penuh langkah tersebut sebagai sarana untuk menanamkan kejujuran kepada pelajar.
2: Edukasi sejak dini tentang anti korupsi ini memang benar untuk menanamkan nilai-nilai jujur, integritas tinggi, komitmen kepada siswa-siswa. Sejak dini kita berikan pemahaman karena memang kejujuran itu harus dimiliki oleh anak-anak. Sejak dini diterapkan terus kepada anak-anak.
1: Menurut Kepsek SMP Negeri 1 Ampanakota, Nisma Adam, perilaku koruptif memiliki banyak dampak negatif dan perlu diwaspadai sejak dini. Fakta sudah menjelaskan cukup banyak di lapangan. Pelaku tindak pidana korupsi menunjukkan kecenderungan usia yang semakin muda. Karena itu, menanamkan nilai-nilai integritas perlu dilakukan sejak dini agar tidak terbentuk kebiasaan menyimpang yang berpotensi berkembang menjadi praktik korupsi yang merugikan bangsa dan negara. Irsan Raginda melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, rumah BUMN Tojo Una-Una dorong inovasi UMKM lewat pelatihan olahan ubi ungu. Selengkapnya dilaporkan Rahma Watitane.
3: Rumah BUMN Tojo Una-Una terus mendorong lahirnya inovasi produk UMKM melalui pelatihan pengolahan pangan berbasis potensi lokal. Kali ini pelaku usaha dibekali keterampilan mengolah ubi ungu menjadi berbagai produk bernilai ekonomi seperti minuman, selai, hingga isian roti. Kegiatan tersebut diharapkan mampu membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Fasilitator rumah BUMN Tojo Una-Una, Fauziah, mengatakan pelatihan pengolahan ubi ungu menjadi bubur, minuman, selai, dan isian roti merupakan inovasi baru dalam program pembinaan UMKM yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi pengalaman pertama bagi rumah BUMN Tojo Una-Una, sekaligus memberikan pengetahuan baru kepada para pelaku usaha untuk mengembangkan produk bernilai tambah.
4: Kami dapat melaksanakan kembali kegiatan rutin kami di rumah BUMN Tojo Una-Una. Tentunya ini berbeda lagi dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, dan ini olahan yang pertama kali, olahan ubi-ungu yang kami laksanakan selama kegiatan yang rutin kami laksanakan setiap bulan. Tentunya menjadi pengalaman baru bagi kami sebagai fasilitator rumah BUMN dan menjadi ilmu atau inovasi baru bagi pelaku-pelaku usaha yang nantinya ke depan akan menjadi satu olahan yang mungkin akan mereka kembangkan bisa menjadi usaha yang akan mereka ciptakan.
3: Fauzia berharap ilmu yang diperoleh peserta tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi dapat dipraktikkan secara berkelanjutan hingga berkembang menjadi usaha baru yang mampu meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM di Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Pendengar, penanganan dan pencegahan LGBT membutuhkan komitmen yang komprehensif dari semua komponen. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
6: Fenomena LGBT adalah salah satu bagian akibat dari pembiaran terhadap pembinaan lingkungan keluarga. Dampaknya berakibat pada penyalahgunaan narkoba, termasuk LGBT, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Menurut salah satu tokoh masyarakat Tojo Una-Una, Arfan, akar dari berbagai persoalan ini adalah pembinaan keluarga yang kurang maksimal oleh orang tua kepada anak-anaknya. Di samping itu, secara kelembagaan, pemerintah maupun ormas-ormas keagamaan, pembinaan juga dinilai masih sangat lemah. Karena itu, persoalan LGBT membutuhkan penanganan secara komprehensif dari semua komponen.
7: LGBT itu menurut kami bahwa itu adalah satu bagian ekses akibat dari pembiaran terhadap banyak namanya pembinaan keluarga. Kemudian dia berakibat pada penyalahgunaan narkoba, LGBT, kemudian kenakalan remaja dan lain sebagainya. Hulunya itu adalah pembinaan keluarga yang kurang dilakukan baik secara kelembagaan pemerintah maupun ormas-ormas keagamaan, sehingga ya ini bukan satu hal yang terjadi sesaat tiba-tiba LGBT, tidak, memang panjang ceritanya. Jadi penanganannya harus dilakukan secara komprehensif semua pihak.
6: Keinginan sejumlah pihak mendorong lahirnya peraturan daerah Perda terkait dengan stop normalisasi LGBT di Tojo Una-Una, menurut Arfan, belum cukup. Upaya ini harus disertai dengan keinginan yang kuat dari seluruh elemen, baik pemerintah, ormas keagamaan, lembaga adat, dan masyarakat. Semua komponen ini menurutnya harus punya keinginan yang kuat dibarengi dengan tindakan nyata sebagai bentuk sikap menolak LGBT di Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tojo Una-Una Jafar M. Amin mengapresiasi langkah pemerintah daerah melakukan pendataan sebagai langkah untuk mengurai benang kusut kemiskinan di Tojo Una-Una. Selengkapnya kita simak wawancara singkat bersama reporter RRI Ampana Ibnu Abbas.
6: Pak, ini terkait dengan mengurai benang kusut kemiskinan di Kabupaten Tojo Una-Una. Apa kira-kira langkah yang mungkin ke depan yang masih perlu dilakukan oleh pemerintah, khususnya pada instansi teknis, Pak?
8: Ya, terima kasih banyak. Sekarang pemerintah daerah itu sementara gencar-gencarnya melakukan pendataan data kemiskinan di seluruh Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, saya kira ini langkah yang sangat baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk mendata dengan benar itu data kemiskinan yang berada di Kabupaten Tojo Una-Una. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya Kabupaten Tojo Una-Una adalah salah satu daerah termiskin di Sulawesi Tengah.
6: Iya, tapi Pak, faktanya masih banyak data-data yang dilakukan itu tidak terlalu valid. Seperti apa itu, Pak, tanggapan Bapak?
8: Ya, memang data kemiskinan yang ada di daerah kita ini itu tidak terlalu lengkap. Karena kenapa? Karena masih banyak yang sudah meninggal masih masuk di dalam data kemiskinan. Kemudian ada juga yang sebenarnya yang sudah tidak layak masuk ke dalam data kemiskinan itu masih masuk. Nah, sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una melakukan data penyempurna data sekarang itu sudah sangat baik sekali.
6: Lalu kemudian, Pak, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa? Dan yang kemudian lagi, Pak, yang perlu ditanggapi, masih banyak masyarakat yang sudah tidak layak mendapat bantuan, tapi justru mereka yang mendapatkan bantuan, Pak.
8: Nah, oleh karena itu, ini kita semua harus mendukung, kita semua pihak harus mendukung ini, masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan ini harus mendukung betul, termasuk mereka-mereka yang juga harus jujur. Masyarakat kita juga harus jujur, kalau misalnya dia sudah tidak masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2, ya sebaiknya jangan misalnya gara-gara kita mau mengejar menerima bantuan kemudian itu kita masih marah kalau misalnya tidak masukkan dalam data kemiskinan. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sekarang itu sudah sangat baik, saya kira.
6: Terima kasih, Pak Ketua.
8: Oke, terima kasih banyak.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Pelatihan pengolahan ubi ungu rumah BUMN di Tojo Una-Una. Bentuk pribadi siswa yang berintegritas, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ampana Kota dukung pendidikan anti korupsi sejak dini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Sasri Ali Hasin, operator Agus Unga, dan saya sendiri Nurhaya Jakaria. Menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.
1: Ma, bikin makan saya mie goreng.
2: Ha, Ma Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
1: Tidak suka saya makan sayur deng ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
2: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapai cita-cita mau jadi damkar.
1: Apakah itu stunting, Mama?
2: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
1: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
2: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
3: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang, anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

Republik Indonesia Ampana, bersama Anda membangun daerah. RRI Ampana, satu hati untuk

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Oke, pendengar, masih bersama Radio Persatuan pada di sore hari ini ya. Kita akan melanjutkan program acara dalam Prodangdut. Ya, tetap stay di 93 FM Radio Persatuan.

0: Tangerang Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan selamat sore pendengar RRI Ampan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kita berdua. Ada
0: Amel
1: dan juga saya Aya ya. Ya, apa kabar Amel?
0: Alhamdulillah hari ini? Baik kak.
1: Alhamdulillah. Sehat ya?
0: Sehat. Kakak bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Sesuai cuaca, kayaknya mendung di luar ya.
0: Iya.
1: Iya, lagi mendung. Tapi Amel gak mendung ya sore hari ini. Kalau Amel ini orangnya tidak pernah mendung kayaknya, selalu ceria terus.
0: Masya Allah.
1: Oke Amel, kita mau mengundang ya sahabat pendengar setia RRI di luar sana yang ingin request lagu-lagu dangdut. Iya, kita goyang dulu ya, goyang dangdut dulu ya sore hari ini Amel ya.
0: Oke kak.
1: Oke, kita mau sapa dulu Amel untuk penelpon kita yang paling pertama sore hari ini. Langsung saja.
2: Halo.
0: Pro dangdut.
2: Dangdut adalah namanya Zura.
1: Oke, ada umanya Zura, ada Ibu Megawati di seputaran Sumoli ya. Oh, sudah pindah di Pusungi, Ibu Mega?
2: Oh, iya, baru masuk bareng di sana.
1: Oke, okay. Iya. Oke, okay, omanya Zura, mau request lagunya siapa sore hari ini?
2: Goyang Tobelo, Jo.
1: Goyang Tobelo. Betul sekali ya. Harus goyang sore hari ini. Dikirim untuk siapa ini, Goyang Tobelo?
2: Kirim-kirim, Pak. Mama tua, dalam mimpi mama tua keluarga, mama tua, baru Papa Ros, Pak Nurdin, Ibu Ria, Ibu Erin, semuanya di Bailo.
1: Iya.
2: Ibu Mang, Ibu Rahma. Baru Oma Zena sama Opa Zen di Tombo. Baru lagi Ustazah Rukmin Moratoba.
1: Iya.
2: Fatma di Terminal. Baru ibu sama Papa Talib. Buang lakor sekeluarga. Ibu Lina juga sekeluarga. Ibu Ratna juga sekeluarga. Dan semua jo ayah pendengar RRI tanpa terkecuali ayah.
1: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum dan selamat sore.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore juga. Terima kasih ya, Ibu siapa tadi Amel? Ibu Megawati.
0: Ibu Megawati.
1: Omanya?
0: Azura.
1: Azura. Namanya Gaga ya?
0: Iya.
1: Orang pernah bilang Gaga ya? Gagal ya DP nama.
0: Gagal ya.
1: Padahal Amel Gaga juga DP nama ya.
0: Masya Allah.
1: Artinya apa tuh Amel?
0: Kurang tahu.
1: Kurang tahu. Kalau nama lengkap sebenarnya siapa sih Amel?
0: Amelia Natasha.
1: Wow, namanya cantik sekali. Amelia Natasha. Iya, hampir mirip dengan ke Natasha Wilona jadinya ya.
0: Sikit-sikit artis.
1: Oke deh, kita lanjut lagi untuk penelpon berikutnya, Mel. Halo.
3: Halo.
0: Pro dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Iya. Ada Ibu Rukmin ya, di seputaran Maratoba.
3: Neneknya Uzaina.
1: Neneknya Uzaina. Di sini ada juga tetangganya Ibu Rukmin juga di sini. Ada Inaya.
3: Inaya yang sapa-sapa ngarepe ayah ya.
1: Sudah tidak berani dia mengeluarkan suara ini Ibu Rukmin.
3: Ngarepe ayah. Kakak Ani yang siapa ya?
1: Betul. Oh ada kakak Ani.
3: Ya, ada kakak Wiwi, ada kakak Absolut kakak, ada di ayah.
1: Oh iya.
3: Iya siapa? Di mama cuma meninggal.
1: Oh iya. Oke Ibu Rukmin, sore hari ini mau request lagu yang mana?
3: Ya masih lagunya juga Dewi Persik yang pen Dewi Persik siapa ya?
1: Oh, yang fans dari Persik kemarin siapa ya? Putri ya?
0: Iya, Putri.
1: Putri. Oke. Okay.
3: DP Juri suka-suka.
1: Dari Persik suka-suka. Dikirim untuk siapa ini suka-sukanya?
3: Yang kirim-kirim ada Ibu Megawati tadi teman tepaannya. So, dipindah di Pusungi dia.
1: Iya.
3: Sama Pak Muntar. Kemudian ada Papa Ros, ada juga Pak Nursin, ada Ibu Ria. Ada juga Ibu Eli, ada Ibu Ice, ada juga Pak Gani. Pak Gani itu tidak pernah lagi buat telepon.
1: Iya.
3: Ada juga Pak Buang.
1: Iya.
3: Ada juga Pak Yusna, ada Ibu Ida. Ada juga Ibu Ratna, Pak Din dan Ibu Fatma, Ibu Lina. Ibu dan semuanya salam hormat, salam sehat bun.
1: Oke.
3: Jangan dua De Inaya bersama De Alia dan Amel.
1: Iya. Amel di sini. Oke. Okay. Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rukmin ya, tetangganya Inaya. Oke. Okay. Amel, kita selanjutnya lagi ya ke penelpon ke
0: tiga.
1: Jadi satu session itu berapa penelpon nih, Amel?
0: Tiga
1: ya. Yeah. Oke, okay. Sapa dulu dong.
0: Halo.
4: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maya dan Amel.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan Pak Nursin. Kali ini kita ke Bonerato, Amel ya.
0: Iya.
1: Opa Alma.
4: Kalau saya satu dimakan Amel ya itu amal mulia.
1: Amal mulia, masya Allah. Luar biasa artinya ya. Kepanjangan berarti itu Pak Nursin ya. Kalau ayah kepanjangannya apa tuh Pak Nursin?
4: Nur, cahaya mulia juga.
1: Oh, cahaya mulia juga. Jadi sore hari ini ada yang lagi mulia muncul ya. Oke, Pak Nursin, warga lagunya siapa sore hari ini?
4: Pacar lima langkah.
1: Pacar lima langkah. Soalnya dalam rumah ini.
4: Dalam rumah itu.
1: Soalnya dalam rumah itu memang ya. Mau dikirim untuk siapa lagunya?
4: Pertama ada yang masuk tadi, Bunda Megawati.
1: Mm-mm.
4: Bersama Bu Mutar yang sudah tidak di Smoli.
1: Yeah.
4: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Ada Ustaz Rukmin tadi juga ucapan yang sama. Ada Ibu Fatma Terminal.
1: Mm-mm.
4: Ada Papa Ros Bailo Baru. Ada Ibu Ria.
1: Mm-mm.
4: Ada juga Bapak Mahmudin di Padang Uloyo.
1: Mm-mm.
4: Ada Ibu Timang di Matako, ada Ibu Mulina di Pusungi.
1: Iya.
4: Pokoknya semua pendengar program. Semoga dan kodang sehat
1: selalu.
4: Oke. Okay. Sama untuk kami berluas.
1: Iya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Pak Nursin, Opa Alma ya.
0: Iya, Opa Alma.
1: Opa Alma di seputaran Bonerato. Amel, kalau lagu-lagu sukanya selain lagu dangdut, lagu apa lagi Amel?
0: DJ.
1: Lagu DJ? Oh, memang suka goyang ya?
0: Suka.
1: Iya, suka DJ ternyata Amel. Jangan-jangan suka Badero juga ini Amel.
0: Tidak dong.
1: Oh, tidak dong. Oh, padahal memang suka dia yang suka Badero ya? Semua jadi pengkodero Amel ini. Oke deh Amel, kita ketiga lagu dulu Amel yuk. Tetap di
0: Pro Dangdut
1: 93 FM RRI Pro 1 Ampana.

0: Okay, kembali lagi masih di Pro Dangdut. Adalah kita. Oke, hari kedua masih bersama Ayah dan juga
1: Amel.
0: Ada Amel di sini ya, yang tetap bersemangat walaupun Amel di luar sana
1: kayaknya
0: lagi hujan. Nah ya. Ya, tapi harus tetap bisa goyang dong. Ya, apalagi lagu dari Pak Nursin tadi nih. Gacor ya.
1: Sangat menggoyang sekali.
0: Sangat-sangat menggoyang ya. Oke deh, Amel, kita sapa dulu yang mau bergabung sore hari ini.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nur Jalan Maleo.
0: Oke, ada Ibu Nur di Jalan Maleo, tetangga kita nih, Amel. Iya, silakan Ibu Nur, lagu pilihannya sore hari ini.
2: Lagunya Evi Masamba, Muara Judulnya? Hati.
0: Muara Hati, oke. Dikirim-kirim untuk siapa hatinya?
2: Dikirim untuk seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali, bersama adik-adik yang bertugas di studio.
0: Iya.
2: Terima kasih Mbak Aya, Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Ibu Nur ya?
1: Iya, Ibu Nur.
0: Di seputaran Jalan Maleo. Amel tahu di mana Jalan Maleo?
1: Kurang tahu.
0: Oh, kurang tahu. Iya, dari Sabu.
1: Dari Sabu soal.
0: Jalan Maleo ini dekat. Sebelum rumah sakit yang jual-jual plastik.
1: Iya,
0: jalan ke atas itu.
1: Ini kalo, lorong itu?
0: Iya, lorong ke atas ya, gitu. Cuma kalau rumahnya Ibu Nur saya tidak tahu di bagian mana, pokoknya wilayah Maleo gitu. Oke, Ibu Nur, terima kasih sudah bergabung. Kita sapa lagi Amel yang mau bergabung. Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Pro Dangdut.
3: Mbak ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan Papa Puspa.
3: Iya betul, dengan Papa Puspa di Padangloyo.
0: Apa kabar Papa Puspa sore hari ini?
3: Kabarnya barusan lagi bangun.
0: Oh, baru bangun tidur. Luar biasa. Iya. Masih semangat atau masih?
3: Ya, tadi dengar ini lagi ramai di studio, ada adik kita Amelia.
0: Iya.
3: Ya, salam sehat selalu serta ibu penyiarnya. Oke, mau request lagu dulu.
0: Lagunya siapa itu?
3: Lagu ini yang di samping lagi babisik, lagu favoritnya ini dari Boy Sandi.
0: Judulnya?
3: Rena. Ya, dia terus dengan Rena. Senang Renanya lagi kabur.
0: Iya, lagi ke pasar kayaknya Rena ini ya sore hari ini. Mau dikirim untuk siapa Rena?
3: Ya, dikirim pertama buat yang tugas. Maaya ucapan sama Ame, ucapan semoga sehat selalu.
1: Ya, amin, terima kasih.
3: Lanjut yang barusan lewat tadi ada Ibu Nur ya?
0: Iya.
3: Ucapan yang sama ada Ibu Ratna Labuan. Ada Pak Nursin juga, salam sehat semuanya. Ada Bunda Rukmin yang jauh juga dari yang di Kota Mubagu, Ibu Angi. Salam hormat juga ada Ibu Uga, ada Ibu Parda, Ibu Timang, Ibu Ria, Papa Ros, ada juga Ibu Eli. Terus ada Pak Ketua juga, Buang Lakoro, salam hormat juga. Ada Ibu Den, Ibu Ina, ucapan yang sama. Dan buat semua-semua sahabat kita.
0: Oke.
3: Kembali ke yang tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tetangganya Amel ini, dekat ya?
1: Di Padang.
0: Padangloyo?
1: Iya, Padangloyo.
0: Padangloyo. Kalau dari Sabo ke Padangloyo itu lewati berapa kampung, Amel?
1: Habis Sabo langsung Padang.
0: Oh, habis Sabo langsung Padangloyo ya? Iya. Waduh, tetangga dekat. Kalau dari sini jarak ke sana sekitar berapa jam ya? Kalau dari Ampana ke Sabo?
1: Kalau saya sih sekitar 1 jam.
0: Kalau Amel jalannya 1 jam ya. Sabui terkenal dengan ikan bakarnya. Sedap sekali. Apalagi kalau dimakan lagi hujan-hujan ya.
1: Wow.
0: Dicolo pakai dabu-dabu. Lele air liur. Oke, Amel, kita sapa lagi yang mau bergabung.
1: Halo.
2: Halo RRI Antana, assalamualaikum Mbak ya, ada juga Mbak Ade Amel yang dari Sabo kampung saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Ini kali ini kita ke Bailo baru ya.
2: Iya.
0: Ada Ibu Ria.
1: Ibu Ria.
0: Ibu Ria ini punya hewan peliharaan burung. Biasanya burungnya ikut-ikut juga nelpon biasa Ibu Ria ya.
2: Tapi ada mungkin ada tidur deren.
1: Bisa okay. Bicara berarti.
0: Bisa, biasa request lagu juga burungnya.
2: Dorong bisa lagunya burung Nuri itu.
0: Burung Nuri ya. Ibu Ria gimana cuaca di sana Ibu Ria?
2: Lagi baru selesai hujan.
0: Oh baru selesai hujan. Iya, ini kayaknya hujannya tiba-tiba berhenti nih. Tadi sempat turun, tiba-tiba berhenti lagi.
2: Berhenti lagi.
0: Okay. Mau digayang dengan lagu yang mana?
2: Lagunya Yus Yunus, Cinta Dibalas Cinta.
0: Cinta Dibalas Cinta. Asal bukan dibalas dusta ya.
1: Iya.
2: Biasa cinta itu menggabung dusta juga itu.
0: Iya.
1: Betul sekali Bu.
0: Pengalaman Amel ya.
1: Tidak dong.
0: Tidak.
1: Masih sekolah.
0: Masih sekolah. Silakan Ibu Ria mau disapa yang mana? Silakan.
2: Oke, dikirim-kirim. Ada Ibu Megawati tadi bersama Bang Muter di Pusungi. Salam hormat, salam kompak. Ada juga Pak Mahmudin dari Pada Uloyo, ada juga Bapak Nursin dari Ponerato, ada Ibu Ida di Tete, ada Ibu Darukmin Muara Toba, ada Ibu Ratna di Labuan, ada juga Ibu Uga di Kajulangkol, ada Ibu Eli, ada Papa Ros juga. Soalnya tadi saya nebeng juga sampai Pak Mahmudin banyak Mbak Sapa, jadi cukup sekian saja. Buat Amel, semoga sukses dalam menjalankan tugasnya.
1: Amin.
2: Bersama.
1: Terima kasih Bu
2: Mbak Aya juga. Terima kasih Mbak Aya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Ria di seputaran Bailo Baru ya.
1: Iya.
0: Iya, Ibu Ria di Bailo Baru. Doa yang sama juga Ibu Ria, semoga
1: sehat
0: selalu ya bersama keluarga di seputaran Bailo. Ya, kalau rumahnya Ibu Ria ini dia dekat Puskesmas Bailo. Iya, tahu Puskesmas Bailo? Belum juga?
1: Belum.
0: Oke, kayaknya Amel butuh healing ya, jalan-jalan keliling kota Ampanah ya. Kita tour dulu Amel ya.
1: Kayaknya Kak.
0: Kayaknya ya. Oke Amel, masih tetap di layanan telepon RRI Ampanah di 0821-2850-2652. Amel, kita mau menyapa juga pendengar kita yang ada di seputaran Pasar Sore.
1: Iya.
0: Ya, kalau sore-sore kayak gini Pasar Sore sudah rame Amel ya.
1: Iya.
0: Sering ke Pasar Sore Amel?
1: Sering.
0: Sering ya? Iya. Menggantikan ibu-ibu dapur juga. Kan calon ibu-ibu ya.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Nanti belum sekarang.
0: Oh, belum sekarang. Kalau olahraga suka jalan-jalan sore?
1: Suka.
0: Lari-lari sore. Biasanya di wilayah mana Amel?
1: Taman Bailo.
0: Oh, di Taman Bailo. Iya, kalau sore kayak gini juga biasanya di Bailo, seputaran jalur 2. Di sana sudah rame yang mau lari-lari sore ya.
1: Iya.
0: Iya, bahkan lari dari kenyataan juga banyak di sana Amel ya. Oke Amel, satu penelpon lagi kita tunggu. Yang mau bergabung silakan lanjut di season kedua ya. Tadi sudah ada Pak Puspa di seputaran Pada Uloyo, ada juga Ibu Ria. Ya, masih satu penelpon lagi sebelum kita hadirkan tiga lagu. Oke, pendengar, di menit ke 23 lebih 5 di menit ke 23 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Amel, sepertinya kita tunda dulu untuk lagu-lagu dangdut ya, karena sudah memasuki waktu sholat asar. Dan untuk itu kami akan hadirkan kumandang seruan asar untuk Anda, sholat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah Ampana dan juga sekitarnya.

0: apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Good. Kita kembali lagi bersama saya Ayah di sini dan
1: Amel.
0: Iya, Amel tidak terasa ini sudah di menit-menit terakhir ya kebersamaan kita di acara Prodangdut. Iya, gimana? Masih mau goyang Amel?
1: Masih dong.
0: Masih dong ya. Habis ini kita nge-DJ ya. Oke, Amel, untuk satu penelpon terakhir ya. Kita sapa dulu Amel, yuk.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
2: Dangdut segala kita.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
2: Orang Pandelengi.
0: Oke. Ada Om Deng ya di Pandelengi.
2: Iya.
0: Iya. Oh. Om Deng ada Amel di sini Om Deng.
2: Ada Dudu di sini.
0: Oh, ada Dudu Om Dengnya.
2: Sambil minum kopi.
0: Oi, sambil minum kopi Amel. Boleh itu kopinya diantar ke RRI Sadiki ya? Yang pisang goreng.
2: Ya, ada pisang goreng di sini.
0: Oke. Okay. Oke. Mau request lagunya siapa?
2: Pilihkan saja. Gak ada laguan itu apa namanya?
0: Lagunya siapa?
2: Ini lagu baru.
0: Oke.
1: Dikirim-kirim buat siapa nih?
2: Pokoknya sama semua saja, tanpa kecuali.
1: Iya.
2: Kecuali Mbak Ayah semua, semoga saya sehat selalu.
0: Oke, baik. Terima kasih Om Deng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi Amel, Om Deng minta dipilihkan lagunya. Kira-kira lagunya siapa yang enak untuk diputar untuk sesi terakhir biar kita goyang sore-sore.
1: Kayaknya Udang di Balik Batu.
0: Iya, Lesti lagi ya. Oke, okay. Kita goyang habis ini. Ayo, terima kasih pendengar untuk acara Prodangdut sore hari ini. Masih ada saya dan juga Amel yang disayangkan sekali karena waktu kita sudah cukup sampai di sini Amel ya,
1: yeah.
0: Untuk kebersamaan kita. Tapi kita hadirkan dulu satu lagu penutup menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Nanti kita akan balik lagi untuk closing acara Prodangdut. Ya. Ayo Amel.
1: Jangan kemana-mana, tetap di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, kembali lagi bersama saya Amel di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah bergabung bersama saya Amel di acara Pro Dangdut pada sore hari ini. Sampai jumpa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: sesungguhnya.
1: Ma, bikin makan saya mie goreng.
2: Hama Icat, kemarin Nyasu makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngape badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
1: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
2: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
1: Apakah itu stunting, Mama?
2: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
1: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
2: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
3: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.
4: Hama, ramai sekali taman JH kalau sore begini.
5: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
4: Itu orang pe banyak tak kumpul.
5: Oh iya weh, coba orang singgah dulu.
4: Oh Carlota, masih mau singgah lagi ini?
5: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
6: Anu, kecelakaan, baku tabrak.
7: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
5: Weh Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
7: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh, itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
4: Astaga, Yano, tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
8: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: Kok mau coba obat ini kata Rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertandai namanya narkoba.
0: Kok belum coba jadi, kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
0: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Emang kangkung ieu sabeungeut sabaraha?
1: Oh nggih, Mbak Ayu, murah. Kang Salehu mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken teng tas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.

0: Digital Platform, RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform, dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Selamat lagi. Kini kita akan mengikuti penyampaian Gema Saripati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
3: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju.

0: tanggal 10 Agustus dari pusat ini tanggal 15. Inilah kami mengkoordinasikan di pusat nanti setelah selesai pengumpulan. Apakah data tambahan ini bisa mengakomodir tambahan yang jumlah totalnya 5.250?
1: Pengalaman kita selama ini sanksi hukum itu tidak menjamin, ya. Bahkan di luar ada yang dihukum mati juga masih juga berlaku. Bahkan ini udah ada yang sebelum-sebelumnya udah kita ada yang seumur hidup, ya kan? Tapi tetap juga masih ada.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli melalui program Gema Saripati Maju edisi Rabu 29 Juli 2026. Dan untuk informasi pertama, kita akan menuju ke RRI Palu. Di sana sudah ada rekan saya Joko Nur Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Joko Nur Cahyo.
3: Selamat sore kembali rekan Andi Nur Samsu.
2: Ya, silakan untuk informasi dari RRI Palu.
3: Baik, terima kasih. Kasus penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan karena sanksi hukum dinilai masih belum memberikan efek jera bagi para pelaku. Berikut laporan Helianita Surbakti.
4: Masih banyaknya pengguna narkoba di daerah ini dinilai menjadi salah satu penyebab sulitnya dilakukan pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba di Sulawesi Tengah. Dires Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring mengatakan, adanya anggapan sejumlah masyarakat mengkonsumsi narkoba dapat menambah stamina dan lebih semangat bekerja, menjadi pemicu semakin banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba di daerah ini. Kondisi ini pada akhirnya mendorong pengedar narkoba untuk terus memasok barang haram tersebut ke Sulawesi Tengah. Diakui, sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku masih belum memberikan efek jera dan bahkan kasus peredaran narkoba justru semakin marak.
1: Ya, dari pengalaman kita selama ini, sanksi hukum itu tidak menjamin. Ya. Bahkan di luar ada yang dihukum mati juga, masih juga berlaku. Bahkan ini udah ada yang sebelum-sebelumnya udah kita ada yang seumur hidup, ya kan? Tapi tetap juga masih ada. Ya, saya rasa banyak faktor lah, ya banyak faktor yang membuat mereka ini masih mau melakukan.
4: Dires Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring menekankan, selain faktor ekonomi yang mendorong masyarakat mau menjadi kurir narkoba, pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan masyarakat yang ekonomi kecil, di mana tak jarang pengguna merupakan kuli bangunan dan bahkan penggali pasir. Menyadari hal ini, dirinya minta semua pihak khususnya pemerintah untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa narkoba merupakan racun yang merusak, bukan doping.
3: Demikian berita yang dapat kami sampaikan untuk Gembala Saripati Maju untuk hari ini. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Nur Cahyo bersama teknik studio Irfan Maulani, Anjas Pole dan rekan Zukni. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli, Ancu.
2: Iya, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Ada rekan saya Andi Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bang Andi Imran, silakan laporannya.
5: Terima kasih, selamat sore juga Bung Andi Nur Samsu. Pendengar dan juga pemirsa dari RRI Bone, kami mengabarkan pemerintah Kabupaten Bone menyatakan kesiapan penuh mengoperasikan sekitar 100 unit koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami, Suryani Arifin.

0: Kabupaten Bone menyatakan kesiapan penuh untuk mengoperasikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan bahwa seluruh infrastruktur pendukung utama kini telah tersedia dan siap digunakan di lapangan. Dari segi operasional, pihak pengelola telah menyiapkan sejumlah armada mobil operasional. Tidak hanya itu, para manajer koperasi juga telah merampungkan pelatihan intensif. Ditambah dengan kehadiran tenaga konsultan yang siap mendampingi jalannya koperasi secara profesional. Seluruh sarana dan prasarana yang akan didistribusikan pun telah berada di lokasi masing-masing. Saat ini pihak Kabupaten Bone hanya tinggal menunggu instruksi resmi terkait waktu peluncuran operasionalnya.
1: Bone ini sudah ada beberapa armada seperti mobil, kemudian sekarang sudah pelatihan manajer dan konsultan ya. Konsultan sudah ada juga, manajer sudah ada juga. Tinggal penyelenggaraan ini, penyelenggaraan, tapi formasi permintaan para seluruh tenaga seperti P3K ada juga diminta dari Kabupaten Bone. Kita nanti mengharapkan untuk ada direktur dari P3K kita untuk masuk dalam bagian dari penyelenggaraan.
0: Ditambahkan sekitar 100 unit koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bone kini telah rampung, dipastikan siap beroperasi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita selanjutnya kembali ke rekan Andi Nur Samsudi, RRI
3: Toli-Toli.
2: Silakan.
3: Baik, terima kasih Bang Andi Imran di Bone. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju. Di sana sudah ada rekan saya Fitri. Ya, rekan Fitri, bagaimana? Bisa mendengar kami?
4: Iya, sampai. Okay. Terdengar.
3: Baik, silakan rekan Fitri untuk laporannya.
4: Iya, untuk informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini, ada Pemprov Sulbar percepat pendataan bantuan stimulan perumahan swadaya yang disampaikan oleh rekan kami Marhadi Umar.
5: Ini untuk yang penambahan, kita kasih waktu per tanggal 10 Agustus.
6: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, memimpin rapat koordinasi percepatan pendataan calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 di ruang kerjanya pada Senin 27 Juli 2026. Rapat yang mewakili arahan Gubernur Sulbar ini digelar untuk menyatukan persepsi lintas instansi agar penyaluran badan rumah berjalan lancar. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan atau Disperkimtanhub Sulbar, Madares Kisalatin, selaku leading sektor program menjelaskan bahwa data awal yang menunjukkan alokasi BSPS dari kementerian sebanyak 4.000 unit yang dikerjakan oleh Satuan Kerja atau Satker melalui koordinasi yang intensif, Sulbar bahkan mendapatkan tambahan kuota sebanyak 1.250 unit bantuan. Ia menjamin target kuota lebih dari 4.000 unit tersebut dapat terpenuhi mengingat tingginya kebutuhan masyarakat akan perbaikan rumah layak huni. Pemerintah Kabupaten juga tengah aktif menggenjot proses penginputan persyaratan agar bantuan segera terrealisasi. Setelah seluruh proses penginputan dan verifikasi rampung, Pemprov Sulbar akan kembali berkoordinasi dengan Kementerian Pusat guna mempercepat proses penyaluran dana stimulan kepada masyarakat penerima manfaat.
5: Ini untuk yang penambahan, kita kasih waktu per tanggal 10 Agustus. Dari pusat ini tanggal 15. Inilah kami mengkondisikan di pusat nanti setelah selesai penginputan. Apakah data tambahan ini bisa mengakomodir tambahan yang jumlah totalnya 5.250. Total dari 4.000 awal tambahan 1.250. Sambil menunggu kepastian verifikasi yang 4.000 data awal. Yang verifikasi bukan provinsi, hanya dari Satker. Satker punya Satker dan verifikasi. Kalau data yang disampaikan Pak Menteri per tanggal 10 Juli kemarin waktu kita Zoom, itu per tanggal 15 Agustus.
6: Sebelumnya, program BSPS atau Bedah Rumah adalah bantuan stimulan dari pemerintah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Adapun besaran dana reguler BSPS umumnya senilai 20 juta per unit rumah atau 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tukang. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
4: Ya, demikian laporan dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Andi Nur Samsi di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri di Mamuju untuk laporannya. Selanjutnya kita ke RRI Kendari. Di sana sudah ada rekan Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Ilham.
7: Selamat sore rekan Andi Nur Samsu.
3: Baik, silakan laporan Anda.
7: Ya, laporan untuk di kebersamaan kita sore hari ini untuk di Kota Kendari, di mana dari Kesbangpol Kota Kendari mulai memantapkan kesiapan calon paskibraka yang sedang menjalani tahapan pradiklat sebagai persiapan awal menuju pemusatan latihan. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Laras Ayu Ningtyas.
8: Sebanyak 43 putra dan putri terbaik di Kota Kendari telah resmi terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Kendari, Fadlil Suparman, mengatakan saat ini seluruh calon paskibraka tengah menjalani serangkaian tahapan pradiklat yang dimulai sejak tanggal 21 Juli hingga 3 Agustus mendatang. Tahapan pradiklat ini menjadi langkah awal pemantapan fisik, mental, serta kesiapan dasar seluruh anggota sebelum memasuki masa pemusatan latihan secara intensif atau karantina. Selama periode karantina tersebut, para calon anggota paskibraka akan menempati penginapan yang telah ditentukan untuk fokus melatih kekompakan serta disiplin hingga hari pelaksanaan upacara.
9: Mulai kemarin tanggal 21 kalau tidak salah, pradiklat sampai dengan tanggal 3, kemudian tanggal 4 sampai tanggal 18 itu pemusatan latihan. Kegiatan-kegiatan lain saya kira tinggal kita mengikuti jadwal yang ada saja, yang kita rencana akan untuk upacaranya sendiri mungkin tanggal 13 dan 14 itu kita rencanakan untuk geladi upacara, kemudian tanggal 15 atau tanggal 16 kita lakukan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka, kemudian tanggal 17 kita acara hari-harinya.
8: Sebanyak 43 pelajar terpilih tersebut merupakan hasil seleksi ketat yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Kendari sejak awal tahun 2026. Sebelumnya proses seleksi tersebut diikuti 243 peserta didik dari berbagai jenjang SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah hingga akhirnya menjaring 20 putra dan 23 putri terbaik mewakili sekolah masing-masing.
7: Ya, demikian untuk informasi dari RRI Kendari dan bersama dari rekan kami, rekan operator dari Bang Morris dan juga dari Bang Irfan dan juga saya Riko Ilham kembali ke Toli-Toli, RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Andi Nur Samsu.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana.

0: Laporan dari RRI Kendari. Selanjutnya kita ke RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan Hermala Sari. Silakan, Hermala Sari, laporannya.
1: Rekan Andi dari RRI Toli-Toli. Berikut kami akan sampaikan informasi dari RRI Makassar. Bank Indonesia dan Pemprov Sulsel perkuat industri wastra lokal menuju pasar global, salah satunya melalui kegiatan karya kreatif Sulsel yang berlangsung di Makassar, maksud kami. Laporan Edwin Masud.
2: Bank Indonesia BI bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat pengembangan industri wastra lokal sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif yang dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas akses pasar hingga tingkat internasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Rizky Ernadi Winwanda, mengatakan sektor ekonomi kreatif termasuk fashion, wastra, dan kuliner secara nasional menyumbang sekitar 7% terhadap produk domestik bruto PDB. Menurutnya, kontribusi tersebut menunjukkan ekonomi kreatif telah menjadi salah satu penggerak penting perekonomian nasional.
3: Secara nasional kan tadi yang saya sampaikan sekitar 7% ya. Di fashion, ada wasta, kuliner, itu kira-kira 7% dari PDB. Jadi sangat besar, sehingga di Sulawesi Selatan ya kira-kira tambahnya seperti itu. Jadi datang Indonesia bersama dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait, terus dorong bagaimana wastra ini terus berkembang. Ya hanya juara di Sulawesi Selatan, tapi harus secara nasional.
2: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menegaskan industri kreatif memiliki nilai ekonomi tinggi karena bertumpu pada kreativitas. Menurutnya, nilai sebuah produk wastra tidak hanya ditentukan oleh biaya produksi, tetapi juga nilai seni, keunikan, serta apresiasi masyarakat.
4: Pemerintah pusat sendiri itu mendorong industri kreatif untuk maju dan berkembang. Kenapa? Industri kreatif itu adalah industri yang tidak terkira potensinya. Karena hasil kreativitas itu tidak ada standar regang, tergantung selera pembeli. Oke, itulah sebabnya orang yang kayak lukisan atau seperti wastra ini. Tiba-tiba, masa harganya 3 juta, itu bukan soalnya soal orang suka dengan itu produk atau tidak. Nah, sekudah harganya ini, tentu saja kita mesti menjadikan wastra ini menjadi pilihan bagi banyak orang di Indonesia, jadi diangkat ke level nasional. Dan itu mesti diawal dan Sulsel sendiri. Apresiasi terhadap wastra lokal kita itu akan mendorong naik ke level nasional.
2: Selain mempromosikan wastra, BI juga terus memperkuat kapasitas pelaku UMKM melalui berbagai program pendampingan. Setiap tahun, sekitar 75 UMKM mengikuti pembinaan yang didukung program Riwako Petani, Riwako Ekspor, dan Riwako Pesantren guna mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas.
1: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Kita kembali ke rekan Andi di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Hermala Sari dari RRI Makassar. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Bu Zuda. Silakan, rekan Bu Zuda.
5: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsung di RRI Program 1 Toli-Toli. Dengar dari Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan Perda Kawasan Khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat pelindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Terkait hal ini, Afriansa menurunkan laporannya.
6: Mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bau-Bau terkait dengan benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan Perda Kawasan Khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Dr. Idrus Taufik Saidi mengatakan, perda tersebut menjadi dasar hukum untuk memperkuat tata kelola kawasan benteng, melindungi nilai sejarah dan budaya, serta mendukung upaya menjadikan Benteng Keraton Buton sebagai warisan dunia UNESCO. Idrus mengatakan, rancangan perda kawasan khusus ini mulai disusun sejak 2024 dan diharapkan segera menjadi prioritas pembahasan bersama DPRD Kota Bau-Bau.
6: Pemerintah dan segenap stakeholder, terutama para budayawan, juga sudah berkolaborasi untuk menciptakan seperti apa kedudukan Benteng, baik di mata masyarakat, di mata pemerintah, ataupun di mata dunia. Sehingga kita berharap bahwa kedudukan Benteng itu butuh pelestarian, apalagi Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Maka kami dan juga sudah mendapatkan restu dari pimpinan mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bau-Bau terkait dengan Benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus. Kita berharap tahun ini mudah-mudahan itu bisa naik menjadi prioritas utama juga.
7: Melalui perda tersebut, pemerintah akan mengatur pembagian kawasan menjadi beberapa zona, meliputi zona penerimaan wisatawan, zona inti yang mencakup Masjid Agung Kraton, Kasulana Tombi, Batu Popawa, serta zona pendidikan dan kebudayaan. Pengaturan tersebut diharapkan mampu menjaga keaslian kawasan tanpa menghilangkan kehidupan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Menurut Idrus, Benteng Kraton Buton memiliki nilai sejarah yang tinggi dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sejak 2006. Kawasan ini juga dikenal sebagai museum hidup karena masih mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan berbagai situs bersejarah yang tetap berfungsi hingga saat ini. Selain itu, pemerintah Kota Bau-Bau juga membuka peluang pembentukan badan pengelola khusus Benteng Kraton Buton agar tugas pelestarian, pengembangan, dan pengelolaan kawasan dapat dilakukan secara lebih terarah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berharap perda kawasan khusus Benteng Kraton Buton menjadi landasan untuk memperkuat pelestarian warisan budaya, meningkatkan kunjungan wisata, serta menjaga identitas dan nilai sejarah Benteng Kraton Buton bagi generasi mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dengar demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selain itu, kami kembali bersama rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Bu Zuda dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Novian. Silakan rekan Novian untuk laporannya.
8: Baik, terima kasih rekan Andi. Dari RRI Ampana, rumah BUMN tujuan mendorong inovasi UMKM lewat pelatihan olahan ubi ungu.
9: Rumah BUMN Tojo Una-Una terus mendorong lahirnya inovasi produk UMKM melalui pelatihan pengolahan pangan berbasis potensi lokal. Kali ini pelaku usaha dibekali keterampilan mengolah ubi ungu menjadi berbagai produk bernilai ekonomi seperti minuman, selai, hingga isian roti. Kegiatan tersebut diharapkan mampu membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Fasilitator rumah BUMN Tojo Una-Una, Fauziah, mengatakan pelatihan pengolahan ubi ungu menjadi bubur, minuman, selai, dan isian roti merupakan inovasi baru dalam program pembinaan UMKM yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi pengalaman pertama bagi rumah BUMN Tojo Una-Una, sekaligus memberikan pengetahuan baru kepada para pelaku usaha untuk mengembangkan produk bernilai tambah.
10: Kami dapat melaksanakan kembali kegiatan rutin kami di rumah BUMN Tojo Una-Una. Tentunya ini berbeda lagi dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, dan ini olahan yang pertama kali, olahan ungu yang kami laksanakan selama kegiatan yang rutin kami laksanakan setiap bulan. Tentunya menjadi pengalaman baru bagi kami sebagai fasilitator rumah BUMN dan menjadi ilmu atau inovasi baru bagi pelaku-pelaku usaha yang nantinya ke depan akan menjadi satu olahan yang mungkin akan mereka kembangkan bisa menjadi usaha yang akan mereka ciptakan.
9: Fauzia berharap ilmu yang diperoleh peserta tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi dapat dipraktikan secara berkelanjutan hingga berkembang menjadi usaha baru yang mampu meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM di Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali bersama rekan Anindur Sam. Silakan.
0: Terima kasih rekan Novian dan pendengar. Selanjutnya kita akan mengikuti laporan langsung mengenai kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol terus melakukan verifikasi berkas terhadap 55 calon jemaah haji yang dijadwalkan berangkat pada musim haji tahun 2027. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Datra Hasan.
11: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol terus melakukan verifikasi berkas terhadap 55 calon jemaah haji yang akan dijadwalkan berangkat pada musim haji tahun 2027. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan administrasi maupun kondisi para calon jemaah sebelum tahapan berikutnya. Pelaksana Kepegawaian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol, Faisal Al Idrus mengatakan, verifikasi dilakukan secara menyeluruh termasuk memastikan kondisi kesehatan calon jamaah, serta mengidentifikasi peserta yang mengalami sakit permanen maupun telah meninggal dunia. Ia menjelaskan dari hasil verifikasi sementara terdapat 2 calon jamaah yang batal berangkat, sementara 1 orang batal karena mengalami sakit permanen. Sedangkan 1 calon jamaah lainnya memilih menunda keberangkatan dengan alasan ingin menggabungkan mahram agar dapat menunaikan ibadah haji bersama anggota keluarga.
12: Tugas verifikasi berkas ini adalah dari 55 jamaah haji Buol yang akan berangkat di tahun 2027 ini, kami memastikan berapa yang menyatakan siap untuk berangkat dan berapa orang yang menyatakan belum siap atau menunda, serta memastikan dari nama yang 55 orang ini itu sudah berapa orang yang wafat atau yang sakit permanen.
11: Melalui tahapan verifikasi ini, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Buol berharap seluruh proses persiapan keberangkatan calon jamaah haji musim 2027 dapat berjalan sesuai jadwal sehingga para jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, dan lancar. Demikian laporan kami, kembali ke studio.
0: Di Kabupaten Toli-Toli, penggunaan bahan

0: pedagang dan pembeli saling berkomunikasi, namun sebagian besar percakapan menggunakan bahasa Indonesia. Padahal banyak di antara mereka merupakan masyarakat asli Toli-Toli yang memahami bahasa daerahnya. Pemandangan ini menunjukkan bahwa bahasa Toli-Toli kini semakin jarang digunakan dalam ruang-ruang publik. Kondisi ini juga terlihat di kalangan generasi muda. Bahasa Indonesia menjadi pilihan utama dalam pergaulan, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Akibatnya, bahasa Toli-Toli lebih sering digunakan oleh orang tua dan hanya terdengar pada kegiatan adat atau acara keluarga tertentu. Sarni Hasan, salah seorang warga Toli-Toli, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, banyak anak muda sebenarnya masih memahami bahasa Toli-Toli, namun enggan menggunakannya karena merasa lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia atau khawatir dianggap kurang modern oleh teman-teman sebayanya.
1: Kenapa sekarang anak muda itu lebih pilih bahasa Indonesia? Mungkin mereka merasa kayak gengsi lah kalau mau pakai bahasa Toli-Toli itu. Jadi kayak kurang gaul dan orang rasa kalau mau pakai bahasa Toli-Toli, akhirnya minder, makin menyembunyikan bahasa Toli-Tolinya. Pas bercerita dengan teman, tidak muncul dengan itu bahasa Toli-Toli. Karena mungkin gengsi, saya sendiri saya tidak pernah malu ya atau gengsi mau pakai bahasa Toli-Toli. Tapi memang saya punya pengalaman, pernah saya bahasa Toli, apa maksudnya logat, balogat saja kita balogat Toli-Toli. Begitu kedengaran itu bahasa Toli-Toli, sudah langsung istrinya langsung dikasih jadi bahan candaan dan ini. Akhirnya jadi minder. Saya juga sempat mengalami itu dan tapi saya pikir kalau saya sendiri saya tidak malu. Biar saya mau dibercandakan kayak apa, tetap saya pakai kalau misalnya itu dengan orang Toli-Toli sendiri juga.
0: Fenomena berkurangnya pengguna bahasa daerah menjadi perhatian Ketua Dewan Adat Toli-Toli, Ibrahim Sauda. Menurutnya ancaman terbesar terhadap kelestarian bahasa Toli-Toli bukan karena masyarakat tidak lagi mengenalnya, tetapi karena semakin sedikit yang menggunakan bahasa Toli-Toli dalam kehidupan sehari-hari. Jika kebiasaan itu terus berlangsung, jumlah penutur akan terus menurun dan proses pewarisan bahasa kepada generasi berikutnya akan terputus.
2: Itu terutama mulai dari anak-anaknya, banyak sudah enggan itu menggunakan bahasa daerahnya. Hal yang merasa malu, anak-anak tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Saya dulu, kepala dinas, saya coba itu anak-anak SD, yang ada main bola di lapangan, saya ajak untuk berkomunikasi bahasa daerah. Hanya mereka ketawakan, bahasa apa itu?
0: Sementara itu Dr. Masita, pemerhati budaya Toli-Toli menilai pelestarian bahasa tidak dapat dilakukan secara seremonial semata. Penggunaan bahasa Toli-Toli harus kembali dihadirkan dalam kehidupan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan juga di dunia pendidikan, termasuk berbagai aktivitas sosial. Menurutnya bahasa akan tetap bertahan apabila terus dipakai oleh penuturnya, bukan hanya didokumentasikan atau diperingati pada momen tertentu. Dr. Masita juga mengingatkan bahwa hilangnya bahasa berarti hilangnya pengetahuan lokal, nilai-nilai kehidupan, dan cara pandang masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk itu upaya pelestarian harus dilakukan sebelum jumlah penutur terus berkurang.
3: Ada pelajaran bahasa Toli-Toli atau ekskul bahasa Toli-Toli. Kemudian kedua itu seperti lomba-lomba itu harus tetap dipertahankan. Dan istilah-istilah seperti sekarang juga yang sudah mulai punah itu pantun berbahasa Toli-Toli. Itu saya lihat belum ada jalan yang bisa menggunakan pantun bahasa Toli-Toli kecuali di saat acara pernikahan. Jadi boleh dihitung dengan jari siapa yang bisa membuat pantun bahasa Toli-Toli. Skill seperti itu sebenarnya sudah bisa diajarkan di TK. Ini untuk melestarikan identitas Toli-Toli.
0: Bahasa Toli-Toli merupakan bagian dari identitas masyarakat yang telah diwariskan lintas generasi. Namun identitas tersebut akan semakin memudar jika tidak lagi digunakan dalam percakapan sehari-hari. Pelestarian bahasa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga adat, melainkan juga seluruh masyarakat. Karena sebuah bahasa hanya akan tetap hidup ketika masih diucapkan, diajarkan, dan diwariskan kepada generasi.
4: Pendengar, dengan berakhirnya Fijara, maka mengakhiri kebersamaan kita di Gema Saripati Maju. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Rio di meja operator dan juga Sela mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada beberapa hari yang lalu telah kita bahas, yaitu memanfaatkan waktu yang lima sebelum datang waktu yang lima. Hayataka qabla mautik wa shababaka qabla haramik. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang wasihhataka qabla saqamik. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita sekalian agar supaya kita memanfaatkan waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit. Ketika orang dalam keadaan sehat walafiat, maka kegiatan apapun yang dilakukan itu akan terasa ringan, akan terasa sangat menyenangkan karena dilaksanakan dalam keadaan fit dan dalam keadaan sehat walafiat. Tetapi sebaliknya, ketika manusia mengalami sakit, penyakit apapun yang menghinggapi manusia itu sendiri akan menyebabkan segala sesuatu aktivitasnya itu akan terhambat. Jangankan bekerja, makan pun akan terhambat. Ketika manusia sakit, tidak ada sesuatu pun yang bisa dia laksanakan. Makanan yang begitu enak bagi orang-orang yang sehat akan terasa pahit bagi orang-orang yang sakit. Bagi orang-orang yang sehat melaksanakan ibadah akan terasa nyaman, tetapi orang-orang yang sakit melaksanakan ibadah itu akan mengalami hambatan-hambatan. Oleh dan sebab itu, hadis ini mendorong kepada kita sekalian untuk senantiasa memperhatikan masa sehat kita sebelum datang waktu sakit. Dalam keadaan bagaimanapun, dalam pekerjaan dan aktivitas apapun, baik itu aktivitas duniawi kita maupun aktivitas ibadah dan ukhrawi yang kita lakukan, apabila kita laksanakan dalam keadaan sehat, maka seluruhnya itu akan menjadi lancar. Sebaliknya, kalau aktivitas yang kita laksanakan dalam keadaan sakit, maka aktivitas itu tentunya akan terhambat dengan sendirinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendorong dan memberikan dorongan kepada kita sekalian agar supaya kita jangan lupa terhadap waktu sehat ini. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan bahwa betapa banyak manusia yang lalai dan tertipu dengan masa sehatnya. Dalam artian tidak memanfaatkan masa sehat itu dengan sebaik-baiknya, membuat nilai tambah bagi kehidupan duniawinya maupun berbuat amal-amal saleh untuk kehidupan ukhrawinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani magbunun fiha katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang diberikan kepada manusia yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama nikmat kesehatan dan yang kedua adalah nikmat kesempatan. Banyak manusia yang sehat tetapi kesehatannya tidak dia manfaatkan kepada hal-hal yang positif. Tidak mengisi hidupnya dengan kesehatannya itu dengan amal-amal saleh yang bermanfaat bagi diri, keluarga dan bangsanya. Sehingga kalau hal ini terjadi, sangat kita sayangkan. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Islam
mengajarkan dan mendorong kepada kita sekalian untuk senantiasa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu sehat yang kita miliki ini sebelum kita ditimpa suatu penyakit. Biasanya kita manusia nanti setelah ditimpa suatu penyakit baru ada penyesalan. Ketika waktu sehat, kita tidak menggunakan waktu sehat itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan positif yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga, dan bangsa kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita dapat menggunakan masa sehat kita dengan sebaik-baiknya sebelum datang masa sakit yang menimpa kepada kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras,

Sesungguhnya, jika kamu semua bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Dan jika semua mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Dalam mensyukuri pencapaian-pencapaian bangsa dan negara hingga saat ini, barangkali kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri, sudah sesuaikah cara kita bersyukur kepadanya? Adalah seorang ulama yang menyatakan, seseorang dikatakan bersyukur apabila dia memenuhi 4 perkara, yaitu pertama, menyadari bahwa semuanya adalah karunia Allah. Kedua, semakin dekat dengan Allah. Ketiga, tak menjadikan dirinya sombong. Dan keempat, menggunakan karunianya itu di jalan yang benar dan tidak boros. Semoga kita memperoleh tambahan nikmat hanya dari Allah.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air dapat menjadi pemicu banjir. Banjir bukan hanya soal genangan air, ia bisa membawa penyakit, kerusakan harta benda, bahkan mengancam nyawa. Kenali resikonya sejak dini, simpan dokumen penting di tempat aman dan tahan air. Pastikan saluran air di rumah tidak tersumbat. Siapkan tas darurat berisi obat, pakaian, makanan ringan, dan alat komunikasi. Pahami jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal Anda. Lindungi keluarga Anda. Edukasi anak-anak tentang apa yang harus dilakukan saat banjir datang. Jangan anggap remeh peringatan cuaca. Ingat, kesiapsiagaan menyelamatkan jiwa. Waspada banjir, kenali resikonya, lindungi keluarga tercinta.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Tahukah Anda? Air terjun Sigura-Gura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

0: Dengar tuh pilihan musik hiburan populer kami ya. Cukupkan di ruang dengar Anda, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti informasi bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
2: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
4: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
3: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
4: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
5: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
4: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkat saing produk, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
6: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
1: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah sudah siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memadamkan api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
7: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Tapi di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone bis generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
6: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
8: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
10: Telah terjadi kerugian
8: keuangan negara.
10: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan hasil audit yang saudara lakukan?
8: Kerugian keuangan negara 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah.
9: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
11: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
12: Intinya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
3: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
13: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung, sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
13: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
14: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
13: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KPP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
16: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, dan termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
17: Sementara itu, Ketua KPPU, Goprera Panggabean mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
18: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
17: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
19: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
20: Tas kulit brand lokal. Biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
19: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
21: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
19: Sementara itu, dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
0: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
5: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
0: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai Rp33,4 miliar. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari Rp100 miliar.
22: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
5: Selama 2 hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
23: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
24: Kehadiran Mitchell Baker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
25: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole, nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
24: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
1: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
24: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chon Buri, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada
2: Jalan Tanjung Bumbu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, rimba kerebah top dog kira rimpanan ya sih. Mudah-mudahan kita sampri ya tetap dalam keadaan sehat selalu. Iya, Eva biasa nyari acara si ini nih. Ya, acara barita. Kita sampri ya mus seseko musi toton tau mus sapa jerau ya. Untuk memperkuat dan tetap menjalin silaturahmi. Oke, namun Eva biasanya maarnya lagu ungkarin Musa deh. Ungkari Kajuang, ungkari Bung Taslim kalau Bung Ahmad. Nah, lagu tak tahu ampana leang.

0: Iya, untuk Sampria Tom Dong yang Irin Panah dan Rayu Nuhenja Bung Ahmad mencolek kacang kormen dah, anin colek kacang sesaka kena kita ya. Eva slow klo kormi, ada sesuatu barangkali atau mungkin tidak fo'o sa Sampria boros fo'o ya. Oke, okay. Eva biasanya re acara bareta nenesi. Nah sebelumnya, sebelum ku terima telepon, aku dan mang sesaparnya ibu mama tua, mama salam sayang, garis ende, sehat selalu mama. Iya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru.
1: Pak Guru. Iya.
0: Ah, iya. Mbak Kri Bang Komit.
1: Lantek.
0: Oh, tam jancop lo, ta.
1: Jok, ya, puasa sih, puasa.
0: Gua bisa ngukun koyok kacang.
1: Pokoknya yang baru mau ngukun sih.
0: Yang penting neko nih begitu.
1: Tak kau lebih cepat ni.
0: Tapi tahun je toyer kau nih begitu bata. Tonya.
1: Oh, sempat rosu bata.
0: Cara tua sembitu ya. Anjon copo ya.
1: Copo gitu.
0: Iya iya. Okey, silakan Pak Guru.
1: Rela gitu kau. Repangan Jaya.
0: Repangan Jaya.
1: Iya.
0: Oke, okay, ya, Bung Ahmad, ane doeng korom lagu Prabi Paguru Repangan Jaya se, katuk main korom aku, ha? Iya, re yunung kena doeng ini, enggak?
1: Pangan Jaya. Katuk ke Putra Toe.
0: Oh, iya.
1: Mungkin. Terima kasih selalu.
0: Iya.
1: Dan jadi aku pun lima pito itu. Iya. Setiap Pak Rusuk Uku. Rendo Romo gitu. Kemudian rese jaya ni, di paros melo baru. Rai mama tua semoga sehat selalu. Rai mulin darat khusus, pasar rukmin, rese jaya. Bungri jata mungkin kayak bahasa ini gitu.
0: Iya, iya punya nanu ya sih Pak Guru sa.
1: Mere.
0: Musa sang se.
1: Rekakar.
0: Iya rekakar. Jadi oh, nanafu ya.
1: Iya. Rebu unggang. Rese jaim. Ibu ini dan mama iman danu. Dua mu etam aja kerebanya. Wah dia pembono. Moga sehat selalu. Rese ja. Penuh buat baik. Danu karorat. Iya nungi pahati. Semoga sehat selalu. Re imam dan uwe bae. Amdan. Semoga sehat selalu. Re seja permisi. Imam mami boleh ratu. Semoga sehat. Dan Sampria mau tumap doang mereka. Semoga dalam sehat selalu.
0: Okay.
1: Terima kasih Re Kogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih untuk Pak Guru. Ya, sehat-sehatlah Kumi. Ya, nem cocok pula, ya. Anta tuanya, ya, oh, ya, kuni gitu, ya. Ah, Putra Toer, maunya Putra Toer sih. Ya, Bunda Megawati, ya. Apa kabar? Ya. Dan, siapa deh? Rei Indo Ianu, siapa? Indo Lempengo, ah, Indo Lempengo, Mbak Reba, Rei Tante Sema, Tante Risma, ah, Tante Fimbak Reba, Angkomi, Tok Seb, Tok Om, anu, salah kan cai, lagu si, sementara dicarikan, ya, Tante Risma, sehat selalu, aku si Rebung Ende, Tante Risma. Gampang kok jom kumpung-kum buta siri. Ah, gitu. Saya mau tahu tau resiko. Tau rem kumpul, Tante. Oke, terima kasih, Tante. Lagunya sementara saya carikan. Ha. Oke. Oke. Kita hadirkan dulu lagu. Sementara dicari. Aduh, Bung Ahmad, tuh umat. Tonton lagu ini, nanu tongkorom katuk si kapangnya. Iya, Pande Koyo, Pande Koyo dan Pande Loe. Saya masih nonton. Ende, kata mereka kita lagu PS. Iya. Oke, sip. Oke, Bung Amat. Kemudian Rey Siranda Bongka dari Om Yus. Ya, Om Yusran. Salam hormat, salam kompak Om. Ende. Kami hire ane nongkorom ane furisa furing kami sebata. Pokon ponto yau kami junu jobondehi to imam dong imam putar radio dong ko jokorom. Ya, Om Yusran. Kemudian Resi sema i opa gas ya ya anu opa gas ya pa Om Yusran sintok aku opa gas goreng nela berang komi om ya. Kemudian Rei tonya i sema si Bakri. Resi Bakri, Resi Umpe ya. Resi sema deh. Si Ahyar toy, salam hormat, salam kompak. Oke. Okay. Selanjutnya Mom Jela Bung Amat, Mom Jela Katung Korom. Oke. Okay. Saya oke, okay. Bung Amat Rem. Ya, lagu Katung Korom sih. Ya, mari kita dengarkan bersama.

0: Hou kita. Iya, Rei Tante Risman Ngena. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ende.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kribang.
1: Kribang tahu.
2: Asada.
1: Ende, apa dulu? Bagaimana kabar justru sebaliknya ini?
2: Kribang tahu.
1: Turang ini bagus. Orang 2P janji ini belum ada di anotralisasi.
2: Apa?
1: Gitu.
2: Samria semua sibuk.
1: Itu Re, sibuk semua pokoknya. Tapi maksudnya di balik kesibukan itu juga semoga orang selalu terjaga kesehatannya. Ya, rezekinya lancar, ya enggak sih? Soalnya juga apa namanya Bung Ende juga saya lihat lagi full job ya bulan ini, masya Allah tabarakallah.
2: Pokoknya dalam beberapa hari ini memang sedikit ya konten.
1: Menyala Ibnu Abbas ya.
2: Tapi saya lihat konten jalan terus kok miule.
1: Makanya nih saya rencana nih mau apa namanya mau coba bikin konten dengan salah satu tokoh masyarakat Bare Etaknya itu Bung Ibnu Abbas itu ya. Salah satunya juga saya akan memperkenalkan karena netizen saya itu ada yang salah satunya bertanya, Buang Lakoro, apa suku asli yang ada di Ambana? Coba dong sekali-sekali di-spill. Nah, saya langsung baca komentar itu, saya langsung tertuju pada satu sosok yaitu Bung Ibnu Abbas gitu ya. Ngeri gak tuh, ya kan?
2: Iya.
1: Ini aku mau request lagu dong.
2: Iya. Boleh.
1: Lojo una-una lipungku dari Neti.
2: Oke. Okay.
1: Ya. Kemarin juga saya juga sempat bikin podcast juga dengan beliau, Ibu Neti Montero, dan cukup mendapat viewers yang luar biasa dan antusias juga dari masyarakat. Jadi itu menunjukkan bahwa minat masyarakat Ambana atas akan budaya lokal Bare Eta itu sangat besar, Bung Ende. Banyak sekali orang yang DM ke saya juga, mereka bilang gini, Buang Lakoro, kapan di konten berikutnya dengan apa namanya toko-toko musisi berikutnya? Saya bilang nanti ya, sabar ya. Nanti saya akan susun rencana dulu gitu. Jadi pokoknya Bung Ende, ini keren banget nih. Makin hari makin kesini juga saya juga setuju sekali dengan Bung Ahmad yang selalu apa namanya dan rekan-rekan juga yang selalu mengaransemen lagu-lagu daerah. Aduh keren banget. Pokoknya semangat banget ya untuk Bung Ahmad dan Bung siapa dulu satu nama? Bung Taslim. Pokoknya kalian berdua aku fans banget. Lagu ini saya kirimkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat menikmati malam Kamis Anda, ya kan?
2: Ya.
1: Dan untuk Bung Ende, pokoknya sehat selalu memberikan informasi terbaik untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi. Terima kasih untuk Ketua RT ya. Ya, sehat selalu Ketua RT. Ya. Halo, Bunda. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ende Kodi.
2: Mbak Bekare baik tuh ajus.
3: Kareba madago. Resanggara kita pura-pura semoga madang pura.
2: Iya, Resanggara itu.
3: Menja?
2: Sanggara re.
3: Oh, pura apa pan RDE yo.
2: Berarti terlambat ya aku
3: sih. Iya, terlambat pampitana karena bawo.
2: Oke. Lanjut.
3: Mampir api lagu nu Tiara.
2: Tiara, oh iya Tiara. Tiara, Bung Ahmad, Tiara,
3: iya. Mainkan. Mainkan Tiara.
2: Tiara. Oke, okay, silakan.
3: Ara pakai tukar pakai tua pengane. Salam hormat, salam kompak. Rese Ibulina Ripusungi, Ibu Megawati yang umur Ripusungi, Pai Abang Mutar. Rese Ibu Ida, Ritete, Ibu Ratna, Rilambuan, Re Papa Ros, Bailo Baru, Ibu Eli, Bailo Papa Nursin Bonerato. Dan pura-pura pidongekan acara bareta pada Mabengi CI. Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan semangat. Buat Ende Kodi, selamat menjalankan tugasnya. Semoga tetap semangat di RRI Ambana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda. Ya, sehat selalu untuk Komi bersama keluarga. Saruku banyak bara renu. Nu anu ja, nu lokasole pane. Terus kemudian untuk Mama Tua,

Angelina, ya, Putra Tower, Ibu Ratna, kemudian si Indo Iman Senetan Lonzira, I Palangan, kemudian sekedar info di bagian Tojo, Tojo Barat, Wekuli, Slowre, ternyata pendengar dari acara Barita si Worosmo, Ojo Sira, kelihatannya seperti pendengar pak ya, pendengar pasif ya, karena Randram Sua terkadang Siram Sua saya sudah didahului oleh pendengar yang lain, tapi re pesan Sira ane anu sapa-sapa kami lonu kecamatan Tojo, Tojo Barat, karena bagaimanapun kita sampria sampai suhu. Nah, santuai. Oke. Okay. Re lagu Prapi Putra SMA di Pak RT ngena. Si ya.

0: Anafi atau ngoli magaya koyotaan. Ah, seto i semade. I semade. Ojan. Halo, assalamualaikum. Kalau sudi angka nan roko menemek pate fu. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ender White. Bang Reba.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Bertotoh kami.
1: Gimana deh?
0: Bertotoh itu.
1: Ane posisi akhir dua.
0: Di acara.
1: Gimana deh?
0: Di acara itu.
1: Tanjung oleh ojo res kami remeng kok. Kebetulan rem lapangan besar miri.
0: Oh, jadi ram ruam ya?
1: Hari tiap sore sudah ramai dengan
0: jadi lagu malam. Oke.
1: Lagu yang Guman Maigo.
0: Anu, saya sang se sang lagu ni. Anafiam gaya. Anafiam betul tu rongan he ka? Hete. Ah?
1: Tawa, kebetulan tapi jatuh sawi. Tanggli bukan ya jodoh. orang komen deh. Kemudian darah pekat tu kena nak muda buyu anda. Kebetulan kalau mai dua anda, beliau kira dua je anda.
0: Ah, kita yang pakau, ada beliau cerdua.
1: Boleh kira traffic lagi.
0: Ah, tato mika cerdua anda ya?
1: Apa deh?
0: Tato mika cerdua.
1: Tanjung sarap keke, nyasap maharan juga, biaran sila.
0: Kurpuk kemana saya ya?
1: Nah, darah pekat tuh kurunya ya?
0: Boleh.
1: Nah, tuh. Jainnya tanim kola, menjalindo, malu lagi, mbah. Rerempa naik. Baru kamu dah sebut tangannya pokoknya yang merasa sampria insya Allah enak kok
0: oke
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya oke, terima kasih buat Bung Ender White. Iya, repayui Bung Ender White. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Toi. I pagurung ina komin koni gitu to nya sebe kanzang bom to nya.
2: Iya. Iba kre bang orang sehat iya.
0: Kre bang si mamam cocopong go di.
2: Oh.
0: Apa pagurung ina to tanah kan komin to mam juta tua bobo he. Tong kanzang ni to iya se jo ngap gitu mun koni.
2: Pura tahu puyuh
0: ya Allah
2: kemaliut puyuh. Oh pasang talinya oh mahir
0: oma. Jangan marah-marah oma. So sehat ulang oma.
3: Iya ada sehat
0: alhamdulillah.
2: Oh puyuh
1: Ringgit
2: ya. Oh, ringgit ya. Tahu lah. Rapek bisu-bisu. Wah, apa janda tua itu?
0: Ah, janda tua. Re.
2: Oh.
0: Tanjo gaya nyet juga bang.
2: Saya temurang nih, butuh tua. Apa kita tua? Memang nih butuh murang. Tak mau mampan. Lo bet mesti baik.
0: Toh mak cito pagur toh nyum kansang paton toh mas kancang depe baterai itu mu.
2: Aduh iya kancang he. Tidak pukulnya tu.
0: Sembunyi pukulan.
2: Oke dari kakak tu kai ke pagur itu. Iya, mereka aku mau jalan. Oh iya, nontak aja deh itu.
0: Repa pukulan lama harus iya gitu.
2: Iya, oh. Gak nih kok, Joy.
0: Sehat. Bahaya itu bestuan ini sih, memang.
2: Katu deh, Pak Unan, pasar sore salam sehat, Pak Unan, kakak deh. Tondak SD5. Pak Mani, salam sehat. Ini mendak terlibat sehat-sehat. Ibu Ratna Relbuan tinggi. Ya, sampria-sampria mau kemdongik barisan yang tanpa terkecuali. Iya, sosialnya untuk ini sekeluarga mudah panjang umur, murah rezekinya.
0: Amin.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putra Toer. Iya gitu ah, karena ini sih gitu. Ah, tobose makamu serai menep gawu sira iya. Oma. Bahayain orang tua ini malam. Salam hormat untuk Bunda Ratna bersama keluarga di seputaran Labuan, ada Kades Labuan ya. Pak Kades Simbak Reba. Kemudian Rei Bung Zainal ya. Salam hormat, salam kompak ende, Tony. Halo, Tony. Ya. Halo. Halo.
4: Halo. Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Dengan Om Ende ini?
0: Begitu kira-kira. Ini dengan tante siapa?
4: Mama Ece dari Meluwagu.
0: Oh, deh. Gue nyambol Fagu, komi.
4: Yo.
0: Ah, Mbak
4: oh, berapa lagu?
0: Maya, koyo.
4: Tinggal ende pilih ya, Kang. Yang bagus.
0: Oke. Okay.
4: Ya.
0: Ya.
4: Ada Barati. Desa Barati situ?
0: Barati. Mau cari lu Barati.
4: Iya, ah. Kalau tiada ganti yang lain saja.
0: Oke. Okay.
4: Ya, mau kirim-kirim eh?
0: Ya.
4: Mau kirim Akang sama Pak Utin yang ada di jalur 2.
0: Oh iya iya iya.
4: Ibu Megawati.
0: Ya.
4: Ibu Lina. Ibu Timang yang ada di Matako. Dengan keluarga di Kuling Kinari, Papa Imbo. Sama keluarga yang di sana, di Lomba, di mana? Di Bomba.
0: Ya.
4: Meluwagu, Pura-Pura.
0: Pura-pura.
4: Pokoknya sama-sama dengan ende semoga sehat-sehat. Ya.
0: Amin.
4: Itu saja Om Ende. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Ya. Selanjutnya dong yang kita lagui. Rei Guman Moigo, Anam Gaya. Prapi Ender White. Ah Ender White, nerainya sindon dureng. Kok kemias bolonu aranjuya. Bah.

Iya, lanjut wow kita rei anu ngena sema de sira ungkal lamal fagu. Fi mbakre ba sira ungkal lamal fagu hela. Nya Ustaz Ansar, halo ku ya foto nyoba foto kalau sema de. Tuan Guru Ustaz Abdul Somad.

0: ku endo.
1: Iya. Halo. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ha, Mbak Rebaga.
2: Kribem tahu.
1: Kribem tahu ya. Ah, oke.
2: Okay. Dembra pila gunung taslim.
1: Lagu sah.
2: Pokoknya mau pilih aku tunggaya.
1: Oke.
2: Okay. Ah, lagu sih dapat tu kai Ibu Linda. Reseja Ibu Mega. Reseja Buang Lakoro.
1: Iya.
2: Beli. Penursin. Spesial untuk Ibu Hasmin bersama keluarga. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, sana itu. Nah, oke. Okay. Lanjut kok kita. Rei semedengena Ibu Wardi. Ah, iya. Lagu si kemudian reseja i Sirala Cempa i Om Rus pembekari wakomi Bung Ende ya aku sih Om Rus Re Cempa perapi lagunya Ibung Taslim Anencaniku Bampia. Oke. Iya, Om Rus terima kasih atas kebersamaannya. Terus kemudian siapa deh? Siralanu Resingkalu. Resingkalu si Indo siapa? Indo Javi. Pak Javi. Kemudian Resi siapa deh? Bung Iman, ya Pak Yanti, Doyanti, Imbalak Rebang Komi. Ah, Rei siapa deh? Nenek Gaul, ni anda faham juga kan? Opa Gaul, lanu anu hela, Nenek Gaul lah sa, kabluyu, kab ler sa, satu sangat sila. Mafroto, Mafroto sila, Nenek Gaul. Ende, ya aku sih Nenek Gaul, ya. Putarakan lagu anu siapa deh? Bung Taslim, Pak Ibung Amat, ya. Re lagu lagu sasi. Nanti dak klip ukur nisep ya. Oke. Okay. Ya.
3: Oke. Jadi kita ngedit temanual.

tu amor. UC1000, isotonik dengan electrolyte dan 1000 mg vitamin C.

Dan untuk Sabria Top Dog Erin Panah, terima kasih atas kebersamaannya Nenesi ya. Tuan tahu ada waktunya Jela dan Red tempoin saja untuk pulang, pamit ya. Nah, karena jam sempuyumu. Bunda Megawati, saya mohon maaf waktu kita sudah habis. Tadi saya cari-cari Bunda, saya sapa Bunda, tapi Bunda entahlah kemana. Ustazah, waktu kita tamore, saya mohon maaf dan insya Allah kita akan bertemu lagi. Atau musratamu ini refuring kami setangonya, insya Allah ya. Panjang umur sehat selalu kita sempria. Tom Fofojo, Tom Tidak Nyokoronya, insya Allah sehat muni dan bisa kembali jumpa. Dengan ucapan terima kasih untuk sempria, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabii.

0: Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
2: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
1: Aha.
2: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya.
1: Mm-hmm.
2: Bedanya sih itu doang sih kalau kayak video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
1: Oke oke.
2: Bedanya itu doang sih. Sebenarnya.
1: Siap kalau begitu.
2: Ya, aman setosa.
1: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797271. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
2: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Beat Gade, segala macam. Jadi buat Chen pada saat itu kan itu ada juga Koapen, ada juga Koacu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
1: Mm-hmm.
2: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya dibikin juga ya.
1: Oke.
2: Okay. Ada berapa, ada dulu. Jadi dari mereka. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard waktu itu, dari Ko Ahim.
1: Mm-hmm.
2: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih, karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu doang sih.
1: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
2: Ya, benar.
1: Yaudah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
2: Oke, siap.
1: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Kedi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya. Legendaris.
2: Senior ya. Nah, kalau lagu yang pertama tadi apa judul tadi itu?
0: Jadi lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi. Hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Ya, salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
1: Lupa
0: ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91.
0: Oke.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Mm-mm.
3: Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa ciptakan, lagu yang mana aja pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
0: Ya, gimana dong?
3: Itu salam kenal, Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga. Sehat
0: kita. Amin.
3: Ya, kita semua. Amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam, Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja, Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya gak rusak gitu. Karena kan kita sewa rumah orang ya, entar kolam okay. Kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah, di situ kamera kita tenggelam. Waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Di Jalan Gibran yang ada mobil masuk itu masuk
0: siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa Nini Carlina itu kan dancer
0: gitu. Oke.
1: Terus Tenda Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyak-banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, pakai extras ya, cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan banyak ya.
1: Kostumnya kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yo enggak bawa ini mouse ya? Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya." Kita ngoprek dari atas. Aku bilang kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan, dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kamera masih besar Betacam ya, jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap. Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Halo. Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Udaranya. Apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris sinyal, sutradara video klip.
4: Ya. Awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
0: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
0: Video klip pertama ya.
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, okay. Itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Okay. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik.
5: Heeh.
1: Aduh. Habis bertapa atau habis
5: buat minum? Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Habis bertapa. Supaya dapat inspirasi dulu. Kris.
0: Oke.
1: Oke, siap biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita,
5: iya,
6: Mas Hari, iya, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris, sinyal.
0: Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita,
5: disampaikan?
6: Iya,
5: akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan, makanya muncul
5: karena
0: Mbak Ita.
5: Karena ada Bang Tawan, makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar, mungkin karena saya nari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat. Alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Ya silakan.
0: Silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mo kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Okay. Sensor ya ini ya?
6: Iya maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh
0: okay.
6: Gimana sih?
0: Iya.
6: Kalau sekarang nanti, itu iya, lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Belitawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi. Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus udah ada Jimmy Jeep nggak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada Wi 90-an udah ada.
6: Zaman dulu kan video klip banyak banget gerakannya itu.
5: Iya iya.
0: Siap.
6: Iya. Oke. Salam dulu ya.
0: Silakan.
5: Silakan beli tawan. Siap.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
5: Oke.
6: Okay. Oke, Mbak Ita, Mas
0: siap.
6: Yudi sama Bang Kris, terima kasih.
0: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Neng Batu Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung momnya Batu.
0: Yo, kan sampean di Batu ta.
5: Aku di Surabaya. Iya,
7: Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
0: Loh yo, ya jelas
5: ya,
0: dong.
5: Makasih banget ya Pak Faris yang Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong. Iya.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru
5: barusan kemarin
0: bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, Ruli Gogo.
0: Ruli sop, Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang mau sampaikan untuk Bang Kris Sinyal?
7: Bang Kris
5: Sinyal. Ya, sutradara ya, video klip ya, legendaris.
7: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Sudah aja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Silakan.
5: Oke,
7: siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi, Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
5: iya,
0: yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya. Semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Iya. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Purnamasari ya sanggup ke aku ya.
0: Seriusan?
5: Oh, serius.
8: Mas TVRI kan Mama Panawi.
5: Oh iya sih. Oh iya benar-benar sama Ita Panawi juga.
0: Oh.
8: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Juga.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2000. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
0: Yunisara.
8: Tahun 89.
0: Oke.
8: Awalnya situ.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau enggak salah ya.
8: Ani Carrera
5: ya.
8: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini, ada kayak Betaria saya syuting dia. waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga sebelum punya anak sampai
5: udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Kris loh.
0: Gitu ya. Langganan.
5: Kalau Mas Kris, aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
5: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
8: Jadi ganteng. Kalau dasarnya Ita kan cantik.
0: Kesel kere. Oke, kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
9: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, Nagreg, siap.
5: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala? Itu kan kalau bikin video klip, lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
0: Oke.
9: Ditanyakannya itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
9: Boleh kita kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
9: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Talumbus Lampung, Mas Pak Adis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini. Dan buat semua semuanya aja ya.
0: Siap.
9: Boleh satu berpantun persatuan.
0: Oh silakan.
5: Mangga.
9: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
0: siap. Siap.
5: Cakep.
9: Ya. Makasih ya. Yuk.
5: Sama-sama.
0: Sama-sama.
5: Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana sih?
5: Apa, Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
8: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
8: Kata yang di media sosial ya. Jadi kita kan sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
8: Kalau batasan udah lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan kalau baik artis ke model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
0: Oke.
8: Dan gambar yang layak, udah.
5: Mantap.
8: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
5: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kris mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak, Mas Kris?
8: Sebenarnya sih ini sudah lakukan waktu sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
5: Oh gitu ya?
0: Oh oke. Okay.
8: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
5: HP.
8: HP juga. Bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Ya. Jadi saya combine gambarnya ini dengan kamera kita yang pakai.
5: Iya ya, apalagi kan
0: teknologinya
5: udah canggih semua.
8: Sekarang lebih canggih, apalagi sekarang itu ada. Mohon maaf, saya sebutin merek gak apa-apa ya. Udah ada kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju. Dan itu mempermudah ya, Mas Kris ya? Mempermudah.

0: sampai syuting. Wah, saya langsung berpikir mega pikiran yang macam anak 5 tahun enggak boleh bekerja.
1: Iya, jadi di sana itu sangat melindungi ya anak-anak ya, betul, anak-anak yang di bawah umur, betul.
0: Mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
1: Setuju Mas Kris.
0: Boleh di mana-mana.
2: Siap.
0: Pengalaman-pengalaman dalam itu.
2: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
1: Irwan di Bandung.
2: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
1: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
0: Oh iya. Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
1: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
0: atau,
1: ya.
0: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
2: Nah, siap.
0: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
2: Kalau budget atau dana tergantung ya Mas Kris,
1: fleksibel ya.
0: Tergantung produser menyiapkannya kemana gitu, kemampuannya. Kita sesuaikan ya.
2: Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
0: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian
1: Iya.
0: Fleksibel ya.
2: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi. Tinggal satu segmen ya. Bang Kris, tenda biru nih.
1: Tenda biru asik.
2: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
0: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang
2: Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung terjang-jang muka Itar Munawsari yang tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Kalau tidak berubah tetap dan tertawanya juga.
0: Gitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Ya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Pak Jante.
1: Halo, halo Bang.
0: Halo,
1: Bang Jante. Kok tidak ada?
0: Kok tidak ada suaranya? Ya sudahlah ya, kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah. Oh, sudah ya. Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya, udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Mm-hmm. Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu?
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu, udah lama enggak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya, apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia, ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal video bikin klip. Video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Mm-hmm. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yani Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya berkurang.
0: Aduh, udah bener Yani Libels.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo, Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Wah, ini aku gak tahu.
0: Gak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Di albumnya AP, bukan sama.
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh, itu aku gak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
1: Apa tuh, siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Menyerah, Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
0: Tulisan yang ada di shawl-nya Via Valen.
2: Sangat sulit yang di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku enggak merhatiin.
0: Enggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini enggak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini rekord-kord lagu ada dim e cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim e cres itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donat kita selamat ya, Mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya apa banget Mas Chris?
2: Ebit GAD?
1: Iya, ya. Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku syuting jagoan itu, tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
1: Nyerah. Aduh, jadi donat kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RA dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Chris,
2: kita punya Mas Arjan di Ismail yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
2: Sementara belum ada.
0: Gak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Chris. Gen
0: A. Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu, kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok, Ria Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Kita nggak ikut ya Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Tanggal 11 kita berangkat.
0: Oh.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: ruang rindu, ya kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
2: Seperti kita pernah bertanya.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris loh.
1: Oh, jadi aku yang jawab.
0: Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi kita lihat lagu. Tapi kalau kita mau tahu, selalu belajar pertimbangan yang kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat doang ya. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu, kita belajar. Itu doang sih rumusnya.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu, makanya kita belajar
1: terus belajar, Mas Kris, gitu. Ini wah, luar biasa. Jadi nggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah. Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggallah Aku Sendiri.
1: Tinggal Aku Sendiri itu kan Mas Kris yang bikin.
3: Memang itu ya. Kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya? Aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya, gitu. Pastinya.
3: Aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop, kita mengalami ya, beberapa artis. Ya. Jadi itu ada perubahan ya. Sekarang dia berharap dengan
1: ya beda zaman juga, Mas Kris, soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap, Mas.
3: Jadi lebih banyak kita humble aja ya, lebih banyak kita dalam kan sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai itu. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk.
0: Oke. Okay.
1: Siap, Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak, Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Ya, oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Terima kasih. Bye. Bye. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM. RRI Ampar FM 93 MHz.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siaran hari ini, Kamis 30 Juli 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Buongiorno Tsunami. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari Kamis yang penuh semangat. Para pendengar Pro 1 RRI Ampanan dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga pagi ini menjadi awal yang indah untuk menjalani setiap aktivitas Anda. Meski rutinitas kembali menanti ya di hari Kamis, jangan lupa awali dengan senyuman, pikiran positif dan juga rasa syukur agar langkah terasa lebih ringan, dan tentunya dengan doa. Dan kami akan menemani pagi Anda di hari Kamis dengan beragam informasi, lagu-lagu pilihan serta inspirasi yang siap menambah semangat hingga di siang nanti untuk menemani aktivitas Anda tentunya. Bagi Anda yang sedang bersiap kantor, ke sekolah, ke kebun, melaut ataupun beraktivitas dimanapun Anda berada, semoga perjalanan Anda selalu aman, lancar dan penuh berkah. Dan tentunya kami hadir dengan beberapa program yang siap menemani Anda di pagi hari ini. Kami akan awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Insan yang akan dilanjutkan dengan lagu-lagu nuansa Islami yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan kita akan bergabung bersama Pro Satu RRI Palu untuk mengikuti Mutiara Pagi Islami hari ini. Tetaplah bersama kami di Radio Republik.

kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras,

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan

manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

ziarahi pekuburan orang-orang Muslim, kita akan melihat bahwa banyak bangunan kuburan yang ditembok secara berlebihan. Bahkan, tidak sedikit kuburan yang dilapisi dengan bahan bangunan seperti keramik, marmer, dan granit yang mahal. Dalam hadis riwayat Muslim diceritakan bahwa Rasulullah melarang mengapur kuburan, duduk di atas kuburan, dan membuat bangunan di atas kuburan. Dalam Islam, yang dimaksud dengan berbakti kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, bukanlah dengan cara membangun kuburan, melainkan dengan berdoa untuk keselamatannya atau beramal atas namanya. Jadi alangkah lebih bermanfaat bila dana yang dikeluarkan untuk membangun kuburan itu disedekahkan untuk kaum fakir dan miskin.

dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

Keseharian, tanpa terhindari, kita akan menghadapi salah satu dari kondisi ini. Dinasehati atau menasehati. Saling menasehati, terutama dalam kebaikan, merupakan hal lazim dalam kehidupan. Dengan saling menasehati, kita disadarkan pada kondisi manusia yang tak dapat mencapai tahap sempurna. Kebutuhan akan nasihat dan menasehati menandakan sebaik apapun kita, tak akan terhindar dari kekurangan. Maka tak salah jika dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Apabila seseorang meminta nasihat kepadamu, hendaklah engkau beri dia nasihat."

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

kualitas barang yang diterimanya tidak sesuai dengan spesifikasi pesanannya. Kerugian bisa menjadi besar dan berarti bila contoh seperti ini terjadi dalam kegiatan ekspor dan impor barang dalam jumlah yang banyak. Rasulullah senantiasa menganjurkan agar umatnya menjaga pekerjaannya sehingga hasil kerjanya bermutu tinggi dan disenangi orang. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah amat suka kepada kamu apabila mengerjakan suatu pekerjaan selalu menjaga kualitas."

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Dan kita harus buat program yang terintegrasi sehingga untuk urusan kemiskinan ini ya kita kerja bareng untuk menuntaskannya.
2: Lapas inilah tempat untuk membina warga binaan bagaimana bisa merubah karakter, sifat mereka ini sehingga lapas ini berkontribusi.
3: Tolong dijaga kependudukannya, jaga kartu keluarganya, karena kalau saat

0: Perlindungan dan Pemberdayaan Keluarga. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi.
1: Kemiskinan masih menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk eksploitasi di ruang publik. Di Kota Palu, fenomena anak yang ikut mengemis maupun memulung bersama orang tua masih menjadi perhatian pemerintah. Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, mengatakan penanganan persoalan tersebut tidak hanya dilakukan melalui penertiban, tetapi juga memberdayakan masyarakat serta rehabilitasi sosial agar keluarga memiliki sumber penghidupan yang lebih baik. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci untuk mengurangi angka kemiskinan sekaligus mencegah anak terjebak dalam lingkaran kemiskinan antar generasi.
2: Masalah serius kami ya untuk di tahun 2026. Anak ini kebanyakan bukan warga Palu, ini warga dari luar Palu. Jadi selalu saya sampaikan kepada RT RW ketika ada warga yang baru, tolong jangan cepat dimutasikan kependudukannya, apalagi yang tidak jelas. Tolong dibantu deteksi kalau seandainya hanya kos atau apa, apalagi melakukan aktivitas mempekerjakan anak, tidak semuanya kami bisa jangkau. Tolong diinformasikan ke kita.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, Dr. Royke Abraham, mengatakan persoalan anak yang dipekerjakan sebagai pengamen maupun pengemis tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, penanganannya harus dilakukan secara terpadu melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah. Selain menjamin hak anak untuk memperoleh pendidikan dan perlindungan, pemerintah juga memastikan keluarga memperoleh pendampingan dan pemberdayaan agar anak tidak lagi menjadi korban eksploitasi akibat kemiskinan.
3: Pada prinsipnya kita selalu mengingatkan Dinas Sosial, Satpol PP dan yang lain itu agar dalam bertindak terhadap anak-anak jalanan itu atau anak-anak yang dipekerjakan secara ilegal, ya itu hendaklah bijaksana dan mereka juga harus diperhatikan bahwa mereka mempunyai hak-hak juga dalam kehidupannya. Kita selama ini selalu bekerja sama dengan lintas sektor untuk memberikan mereka tuh pemahaman baru agar
1: melalui sinergi antara program pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, dan perlindungan anak, pemerintah berharap penanganan kemiskinan tidak hanya berfokus pada bantuan jangka pendek, tetapi juga mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi. Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman, memperoleh akses pendidikan yang layak, serta memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.
0: Pemerintah Kabupaten Donggala terus memperkuat upaya penanganan kemiskinan ekstrim melalui pendekatan lintas sektor. Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan mengatakan penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah. Menurutnya berbagai sektor seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi masyarakat harus berjalan sesuai bersamaan agar intervensi program dapat berjalan lebih efektif.
4: Jadi harapannya kita juga, pemerintah Donggala, ini kita di semua OPD yang ada di Kabupaten Donggala itu tidak bisa ada ego sektoral, dan kita harus buat program yang terintegrasi sehingga untuk urusan kemiskinan ini ya kita kerja bareng untuk menuntaskannya. Karena ya kesehatan ya urusan kesehatan, perumahan-perumahannya, kemudian juga kesehatan pendidikan-pendidikannya.
0: Taufik menegaskan dalam penanganan tersebut setiap program harus saling terhubung, seperti pembangunan rumah yang juga harus didukung dengan sanitasi yang baik serta penguatan ekonomi keluarga melalui bantuan pertanian maupun program pangan murah. Ia berharap melalui kolaborasi lintas sektor ini penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Donggala dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Pendengar, langkah pemerintah daerah dalam melakukan pendataan untuk mengurai benang kusut kemiskinan di Tauna mendapat apresiasi dari DPRD Kabupaten Tojo Una-Una. Terkait hal tersebut, kita akan ikuti wawancara reporter RRI Ampana Ibnu Abbas bersama Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tojo Una-Una, Jafar M. Amin.
5: Pak, ini terkait dengan mengurai benang kusut kemiskinan di Kabupaten Tojo Una-Una. Apa kira-kira langkah yang mungkin ke depan yang masih perlu dilakukan oleh pemerintah, khususnya pada instansi teknis, Pak?
6: Ya, terima kasih banyak. Sekarang pemerintah daerah itu sementara gencar-gencarnya melakukan pendataan data kemiskinan di seluruh Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, saya kira ini langkah yang sangat baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk mendata dengan benar itu data kemiskinan yang berada di Kabupaten Tojo Una-Una. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasannya Kabupaten Tojo Una-Una adalah salah satu daerah termiskin di Sulawesi Tengah.
5: Iya, tapi Pak, faktanya masih banyak data-data yang dilakukan itu tidak terlalu valid. Seperti apa itu Pak, tanggapan Bapak?
6: Ya, memang data kemiskinan yang ada di daerah kita ini itu tidak terlalu lengkap. Karena kenapa? Karena masih banyak yang sudah meninggal masih masuk di dalam data kemiskinan. Kemudian ada juga yang sebenarnya yang sudah tidak layak masuk ke dalam data kemiskinan itu masih masuk. Nah, sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una melakukan data penyempurnaan data sekarang itu sudah sangat baik sekali.
5: Lalu kemudian Pak, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa? Dan yang kemudian lagi Pak yang perlu ditanggapi, masih banyak masyarakat yang sudah tidak layak mendapat bantuan, tapi justru mereka yang mendapatkan bantuan Pak.
6: Nah, oleh karena itu ini kita semua harus mendukung, kita semua pihak harus mendukung ini, masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan ini harus mendukung betul, termasuk mereka-mereka yang apa namanya juga harus jujur, masyarakat kita juga harus jujur, kalau misalnya dia sudah tidak masuk dalam kategori apa namanya desil 1 dan desil 2, ya sebaiknya jangan misalnya gara-gara kita mau mengejar menerima bantuan kemudian itu kita masih marah kalau misalnya tidak masukkan dalam data kemiskinan. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sekarang itu sudah sangat baik saya kira.
5: Terima kasih Pak Ketua.
6: Oke, terima kasih banyak.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Angka prevalensi kasus narkoba di Sulawesi Tengah sampai saat ini masih tinggi. Hal ini dipengaruhi faktor geografis sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan. Berikut dilaporkan Iketut Wiranata.
8: Berdasarkan hasil penelitian dari Badan Riset Inovasi Nasional BRIN yang dilakukan setiap 2 tahun sekali, menunjukkan angka prevalensi kasus narkoba di wilayah Sulawesi Tengah sangat tinggi. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Dr. Baharudin kepada RRI menjelaskan, tingginya angka prevalensi kasus narkoba di Sulawesi Tengah disebabkan sejumlah faktor, diantaranya kondisi geografis Sulawesi Tengah yang sebagian besar wilayahnya memiliki garis pantai. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar dalam pengawasan jalur masuk narkoba secara maksimal, sehingga celah penyelundupan narkotika masih terbuka.
9: Para penyalahguna di Sulawesi Tengah ini sangat tinggi. Sehingga karena banyak penyalahguna, seberapa apapun sanksi, pasti mereka akan berupaya memasukkan narkotika di Sulawesi Tengah. Semahal apapun narkotika, pasti akan mereka mencari karena ketergantungan. Kemudian ya, bahwa masyarakat kita ini masih berpikiran instan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara instan tanpa memikirkan efek dampak daripada perbuatan tersebut.
8: Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Sulawesi Tengah Baharudin menegaskan, upaya pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi diperlukan peran aktif semua pihak dalam memberikan edukasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pembentukan karakter sejak usia dini menjadi langkah penting dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika di wilayah ini.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan percepat penertiban aset daerah guna meningkatkan pendapatan dari sektor pertanahan. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
10: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kementerian ATR BPN dan KPK menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi dan pelayanan publik. Rapat yang diikuti oleh Kepala Daerah se-Sulawesi Tengah dan OPD terkait ini membahas tata kelola bidang pertanahan dan reformasi agraria. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menuturkan, dalam forum tersebut telah tercapai beberapa kesepakatan penting untuk memberikan kepastian hukum atas aset-aset pemerintah daerah yang kepemilikan sertifikatnya masih sangat minim. Disebutkan, terdapat 9 langkah yang telah disepakati guna mempercepat pengamanan aset daerah. Selain itu, pemerintah daerah se-Sulawesi Tengah juga telah berkomitmen untuk melakukan proses percepatan tertib administrasi pertanahan di daerah.
11: Diharapkan dengan semakin tertibnya administrasi pertanahan di Provinsi Sulawesi Tengah ini, maka juga memberikan nilai tambah bagi upaya peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor usaha. Itu yang paling penting, sehingga kami pemerintah daerah Sulawesi Tengah sekali lagi berkomitmen untuk mempercepat, melakukan proses percepatan.
10: Sementara itu, Direktur
0: Mendengar Dinas Sosial Kota Palu mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati menjaga data kependudukan agar tidak disalahgunakan pihak lain. Penyalahgunaan data seperti untuk judi online maupun pengaduan kredit kendaraan dapat berdampak pada perubahan status desil hingga penghentian bantuan sosial. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
12: Dinas Sosial Kota Palu meminta masyarakat untuk tidak sembarangan memberikan dan meminjamkan data kependudukan kepada pihak lain. Kepala Dinas Sosial Kota Palu Susik mengatakan, penyalahgunaan data kependudukan akan mempengaruhi status sosial ekonomi seseorang dalam sistem data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Akibatnya masyarakat yang sebelumnya berhak menerima bantuan sosial dapat dinonaktifkan atau mengalami kenaikan status desil karena secara sistem dianggap telah memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. Yang menyebut pihaknya menemukan sejumlah kasus penyalahgunaan data kependudukan di wilayah Kota Palu. Salah satunya data kependudukan yang digunakan untuk aktivitas judi online, sehingga bantuan sosial dihentikan secara otomatis oleh Kementerian Sosial. Pada kasus lainnya, data kependudukan yang dipinjamkan untuk pengajuan cicilan kendaraan, sehingga sistem mencatat pemilik data memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi dan status desilnya meningkat. Susik menjelaskan penghentian bantuan maupun perubahan status desil dilakukan oleh sistem pemerintah pusat berdasarkan hasil integrasi data, bukan oleh Dinas Sosial Kota Palu.
13: Untuk masyarakat Kota Palu, tolong dijaga kependudukannya, jaga kartu keluarganya, karena kalau seandainya memang digunakan judi online, semua bantuan akan terhapus oleh Kementerian Sosial. Saya garis bawahi, bukan Dinas Sosial yang menghapus, tapi Kementerian Sosial yang menghapus, karena kenapa? Sudah digunakan untuk tindak kriminal.
12: Susik menegaskan pihaknya secara terbuka memberikan layanan pengaduan baik di kantor Dinas Sosial Kota Palu maupun melalui pemerintah kelurahan agar masyarakat dapat memperoleh penjelasan mengenai perubahan data yang terjadi. Menurutnya, setiap perubahan status desil memiliki dasar dan mekanisme tertentu, sehingga masyarakat diharapkan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum menyimpulkan adanya kesalahan data. Apabila hasil verifikasi menunjukkan data yang tercatat belum sesuai dengan kondisi di lapangan, yang memastikan pemerintah akan melakukan pemutakhiran data sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
0: Pendengar mendorong seluruh warga binaan memiliki usaha setelah menjalani masa pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Palu memberikan pelatihan dan pendidikan kewirausahaan. Berikut laporan Nita Surbakti.
14: Masih adanya paradigma negatif terhadap warga binaan yang telah menyelesaikan masa hukuman menjadi tantangan besar lembaga pemasyarakatan di Indonesia, tak terkecuali di lapas Kelas 2 A Palu. Mengingat seringkali warga binaan yang telah bebas justru dikucilkan dan dijauhi, yang pada akhirnya warga binaan kembali melakukan tindakan kriminal. Kepala Lapas Kelas 2 Palu Makmur kepada RRI mengatakan, setiap orang memiliki kesalahan dan mempunyai kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Keberadaan lembaga pemasyarakatan menjadi tempat bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran untuk memperbaiki diri, sehingga saat dibebaskan tidak lagi melakukan kesalahan. Makmur menjelaskan masih adanya pengucilan terhadap warga binaan yang bebas menjadi pendorong pihaknya dalam memberikan pembinaan dan keterampilan, di mana setelah diberikan bekal keterampilan, warga binaan dapat membuka usaha sendiri bila mengalami kesulitan dalam mencari kerja.
15: Ya, terkadang memang masyarakat masih berpikir bahwa di lapas itu adalah tempat penjara. Padahal sesungguhnya lapas inilah tempat untuk membina warga binaan bagaimana bisa merubah karakter, sifat mereka ini, sehingga lapas ini berkontribusi bagaimana warga binaan kita bisa memberikan kegiatan-kegiatan baik pelatihan kemandirian, terus yang kedua pembinaan kepribadian yang ada di dalam lapas. Jadi pembinaan yang cepat yang bisa dilihat oleh warga binaan yaitu pembinaan kemandirian yang diberikan kepada warga binaan, dilakukan pelatihan-pelatihan.
14: Kepala Lapas Kelas 2 A Palu Makmur menjelaskan sejumlah keterampilan yang diberikan kepada warga binaan, diantaranya bertani, berkebun, budidaya ikan, bengkel, dan produksi bawang goreng. Diakui berbagai usaha tersebut telah memberikan hasil positif, di mana setiap keuntungan akan dibagi kepada warga binaan. Bahkan tak jarang hasil pertanian dibagikan secara gratis bagi masyarakat umum.
0: Pendengar, meski anggur impor kini semakin diminati masyarakat, keberadaan anggur lokal tetap menjadi perhatian pemerintah Kota Palu dan terus dipertahankan sebagai identitas hortikultura daerah. Selengkapnya dilaporkan IKD Andika.
16: Meningkatnya minat masyarakat terhadap anggur impor tidak membuat keberadaan varietas lokal di Kota Palu ditinggalkan. Pemerintah Kota Palu justru berkomitmen mempertahankan anggur lokal Probolinggo sebagai identitas hortikultura daerah. Di tengah pesatnya perkembangan berbagai varietas anggur impor yang kini banyak dibudidayakan petani. Di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, yang kini dikenal sebagai sentra budidaya anggur Kota Palu, petani mengembangkan sedikitnya 12 varietas anggur impor seperti Trans, Akademik, hingga Everest. Meski demikian, anggur lokal Probolinggo tetap dipertahankan karena memiliki cita rasa khas yang dinilai lebih manis dibandingkan daerah asalnya. Salah satu petani anggur di Kelurahan Duyu, Herianto, mengungkapkan, permintaan konsumen memang lebih banyak mengarah pada varietas impor. Selain memiliki ukuran buah yang lebih besar, masa panennya juga lebih singkat sehingga lebih menguntungkan dari sisi budidaya. Namun menurutnya, perbedaan minat pasar terhadap anggur impor dan lokal tidak begitu jauh.
17: Kalau selama ini yang lebih banyak dicari sebenarnya yang impor, cuman tidak terlalu sebagaimana perbeda. Kalau untuk dipresentasikan mungkin sekitar 50-60 lah. Kalau untuk budidayanya, proses budidayanya semuanya sama. Cuman kadang kita untuk kelebihan dari impor itu pematangannya lebih cepat. Karena kan kalau yang lokal dia butuh waktunya untuk sampai panen itu dari mulai pemangkasan dia sekitar 125 hari. Sedangkan yang impor itu kurang lebih 90 hari sudah bisa.
16: Meski tren pasar menunjukkan peningkatan permintaan terhadap anggur impor, pemerintah Kota Palu memastikan varietas lokal tetap menjadi bagian penting dalam pengembangan komoditas hortikultura. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, Lukman, mengatakan, pemerintah mendorong pengembangan varietas impor untuk memenuhi kebutuhan pasar, namun tetap menjaga keberadaan anggur lokal sebagai identitas daerah sekaligus kekayaan plasma nufah yang memiliki nilai ekonomi.
18: Kita mendorong varietas-varietas impor itu karena memang itu sangat diterima di masyarakat, khususnya di luar Kota Palu, dan memang punya cita rasa yang manis luar biasa, seperti jenis Trans. Kemudian yang lokal, yang asal-muasalnya dari varietas Probolinggo ini, tetap kita jaga. Karena ini adalah sudah menjadi anggur ciri khas Kota Palu. Orang mengenalnya kalau di pasaran anggur Palu, yaitu yang warna hijau itu.
16: Selain menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar dan pelestarian varietas lokal, pemerintah Kota Palu juga terus melakukan pendampingan kepada petani melalui pengembangan bibit unggul, penerapan teknologi budidaya, hingga penguatan kawasan Duyu sebagai sentra anggur sekaligus destinasi agrowisata. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing anggur Kota Palu tanpa menghilangkan identitas lokal yang telah menjadi kebanggaan masyarakat.
0: Rumah BUMN Tojo Una-Una mendorong inovasi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM melalui pelatihan pengolahan ubi ungu.
19: Rumah BUMN Tojo Una-Una terus mendorong lahirnya inovasi produk UMKM melalui pelatihan pengolahan pangan berbasis potensi lokal. Kali ini pelaku usaha dibekali keterampilan mengolah ubi ungu menjadi berbagai produk bernilai ekonomi seperti minuman, selai, hingga isian roti. Kegiatan tersebut diharapkan mampu membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Fasilitator rumah BUMN Tojo Una-Una, Fauziah, mengatakan pelatihan pengolahan ubi ungu menjadi bubur, minuman, selai, dan isian roti merupakan inovasi baru dalam program pembinaan UMKM yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi pengalaman pertama bagi rumah BUMN Tojo Una-Una sekaligus memberikan pengetahuan baru kepada para pelaku usaha untuk mengembangkan produk bernilai tambah.
20: Kami dapat melaksanakan kembali kegiatan rutin kami di rumah BUMN Tojo Una-Una. Tentunya ini berbeda lagi dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, dan ini olahan yang pertama kali, olahan ungu yang kami laksanakan selama kegiatan yang rutin kami laksanakan setiap bulan. Tentunya menjadi pengalaman baru bagi kami sebagai fasilitator rumah BUMN dan menjadi ilmu atau inovasi baru bagi pelaku-pelaku usaha yang nantinya ke depan akan menjadi satu olahan yang mungkin akan mereka kembangkan bisa menjadi usaha yang akan mereka ciptakan.
19: Fauzia berharap ilmu yang diperoleh peserta tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi dapat dipraktikkan secara berkelanjutan hingga berkembang menjadi usaha baru yang mampu meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM di Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Berita yang terakhir, penanganan dan pencegahan LGBT membutuhkan komitmen yang komprehensif dari seluruh komponen.
2: Fenomena LGBT adalah salah satu bagian akibat dari pembiaran terhadap pembinaan lingkungan keluarga. Dampaknya berakibat pada penyalahgunaan narkoba termasuk LGBT, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Menurut salah satu tokoh masyarakat Tojo Una-Una, Arfan, akar dari berbagai persoalan ini adalah pembinaan keluarga yang kurang maksimal oleh orang tua kepada anak-anaknya. Di samping itu, secara kelembagaan, pemerintah maupun ormas-ormas keagamaan, pembinaan juga dinilai masih sangat lemah. Karena itu, persoalan LGBT membutuhkan penanganan secara komprehensif dari semua komponen.
21: LGBT itu menurut kami bahwa itu adalah satu bagian ekses akibat dari pembiaran terhadap banyak namanya pembinaan keluarga. Kemudian dia berakibat pada penyalahgunaan narkoba, LGBT, kemudian kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Hulunya itu adalah pembinaan keluarga yang kurang dilakukan baik secara kelembagaan pemerintah maupun ormas-ormas keagamaan. Sehingga ya, ini bukan satu hal yang terjadi sesaat tiba-tiba LGBT, tidak, memang panjang ceritanya. Jadi penanganannya harus dilakukan secara komprehensif semua pihak.
2: Keinginan sejumlah pihak mendorong lahirnya peraturan daerah Perda terkait dengan stop normalisasi LGBT di Tojo Una-Una, menurut Arfan, belum cukup. Upaya ini harus disertai dengan keinginan yang kuat dari seluruh elemen, baik pemerintah, ormas keagamaan, lembaga adat, dan masyarakat. Semua komponen ini menurutnya harus punya keinginan yang kuat, dibarengi dengan tindakan nyata sebagai bentuk sikap menolak LGBT di Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Mendengar demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jo Bruntukahu, editor pelaksana IKD Anika, saya Maria Immaculata bersama Irfan Maulani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: informasi cuaca.
1: Informasi cuaca, perakiran cuaca Provinsi Sulawesi Tengah dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pendengar, kita awali dari Banggai. Hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 18 sampai 24 derajat Celcius, sedangkan Poso hari ini berawan 18 sampai 24 derajat Celcius. Donggala hari ini berawan, suhu 22 sampai 29 derajat Celcius, sedangkan Toli-Toli hari ini diperkirakan cerah 25 sampai 32 derajat Celcius. Buol hari ini cerah 22 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian Morowali hari ini berawan, suhu 21 sampai 24 derajat Celcius. Banggai Kepulauan hari ini cerah, suhu 25 sampai 28 derajat Celcius. Sedangkan Parigi Motong hari ini cerah, 26 sampai 28 derajat Celcius. Tojo Nauna hari ini cerah, 19 sampai 27 derajat Celcius. Sedangkan Kabupaten Sigi hari ini diperkirakan berawan, suhu 18 sampai 27 derajat Celcius. Banggai Laut hari ini cerah, suhu 26 derajat Celcius ya. Dan untuk Morowali Utara hari ini diperkirakan berawan, suhu 23 sampai 27 derajat Celcius. Sedangkan Kota Palu hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 23 sampai 31 derajat Celcius. Baik, demikian untuk informasi cuaca hari ini pendengar, yang mungkin Anda butuhkan juga untuk Anda yang mungkin akan bepergian di sejumlah daerah Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Age tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
3: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda.

0: orang-orang yang besar saja. Di sana ada komitmen-komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: Pagi yang cerah pendengar ya, dengan matahari yang baru saja menampakkan sinar di pagi ini untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Bagaimana dengan daerah Anda untuk hari ini? Mudah-mudahan sama juga dengan Kota Palu ya. Hari ini cerah dan pendengar memulai aktivitas Anda di pagi ini dengan berbagai keriuhan gitu ya. Semoga gak ada yang riuh hari ini. Jadi semuanya itu berjalan sesuai dengan rencana ya. Walaupun ada yang riuh dikit aja, tapi tidak mengganggu mood Anda ya. Hari ini tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia di hari Kamis manis ini. Kita sudah berada di tanggal 30 Juli 2026. Gak terasa ya, sudah berada di akhir bulan Juli sampai dengan besok nih. Dan pendengar, pagi ini saya masih akan menemani Anda di Palu pagi ini untuk program kita, komentar dan opini Anda. Seperti pagi yang luar biasa ini, Anda juga yang tengah menikmati sarapan paginya, selamat bersarapan pagi. Yang lagi menikmati secangkir kopi hangat, selamat menikmati minuman hangatnya hari ini. Dan lebih hangat lagi ketika Anda juga nanti akan bergabung untuk bisa memberikan komentar dan opini, begitu ya. Nah, pagi ini kalau Anda sudah mendengarkan sejak pukul 6 pagi tadi di Lintas Sulawesi Tengah, di mana informasi menyoroti terkait dengan kemiskinan, begitu ya. Jadi ini menjadi pembicaraan kita, menjadi topik kita yang akan diperbincangkan, mengurai benang kusut kemiskinan. Pada pukul 9 nanti kita akan ikuti perbincangannya di Palu Menyapa ya, dengan sejumlah narasumber, dan juga nanti akan dipandu oleh rekan saya Sofyan. Jadi jangan kemana-mana ya. Saatnya sekarang Anda bisa memberikan komentar opini terkait dengan topik kita pagi ini. Silakan 0811 456 03 908, mengurai benang kusut kemiskinan. Dan pendengar, di balik laju pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan tren positif, jadi persoalan kemiskinan ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Dan di Sulawesi Tengah, paradoks itu tampak nyata. Jadi daerah yang kaya akan sumber daya alam dan menjadi tujuan investasi besar, justru masih menyisakan ribuan masyarakat yang hidup dalam keterbatasan. Dan kemiskinan ini bukan sekedar persoalan rendahnya pendapatan. Di balik angka statistik ini terdapat beragam persoalan yang saling berkaitan. Jadi mulai dari terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, kemudian minimnya kesempatan kerja yang layak, rendahnya produktivitas masyarakat, hingga kesenjangan pembangunan antar wilayah. Kondisi ini diperparah oleh kerentanan masyarakat terhadap bencana, fluktuasi harga kebutuhan pokok, serta perubahan iklim yang turut memengaruhi sektor pertanian dan perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama. Dan pendengar, di sisi lain berbagai program penanggulangan kemiskinan ini terus dijalankan pemerintah ya, mulai dari bantuan sosial, kemudian pemberdayaan usaha mikro, pembangunan infrastruktur dasar, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun efektivitas program ini masih menjadi tantangan ya. Bantuan yang bersifat jangka pendek belum sepenuhnya mampu memutus rantai kemiskinan apabila tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan juga pemerataan akses terhadap peluang ekonomi. Nah, bagaimana kemudian potret kemiskinan di Sulawesi Tengah saat ini? Kita sudah tersambung dengan penelpon untuk pagi ini. Silakan ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum Mbak Maria, ini Mbak.
0: Iya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat selalu di pagi hari.
0: Alhamdulillah, senantiasa sehat ini. Dengan siapa, di mana, Pak?
1: Dengan Om Suan, Pak Iswan di kawasan.
0: Pak Iswan ya. Oke, baik. Silakan Pak Iswan, apa ya yang ingin disampaikan?
1: Jadi, kita kalau berbicara kemiskinan, benang kusut kemiskinan mau kita urai sebenarnya. Kalau orang kayak bilang sudah nasimpul. Sudah kusut betul, Bu.
0: Oke.
1: Karena begini, ini yang punya republik ini kan masyarakat. Kemudian yang mengelola republik ini semua yang dipercaya masyarakat untuk ada di depan, terutama di eksekutif dan legislatif, itu dipercaya masyarakat. Tetapi masyarakat ini juga seperti yang dikatakan ibu tadi, ini punya keterampilan, bukan cuma keterampilan meminjam, tetapi keterampilan apa yang bisa dikotak-katik oleh tangan ini bisa menghasilkan uang. Karena tidak ada yang bisa kita salahkan, pemerintah juga sudah berusaha membangun infrastruktur, membangun permodalan, UKM itu, dan segala macam bentuk. Cuman di sini sebenarnya hati nurani dan kecerdasan intelektual itu harus dipakai sebenarnya oleh masyarakat semua. Jadi kalau saya berbicara masyarakat semua ini, eksekutif, legislatif masuk dengan masyarakat semua. Dasar kita cukup lengkap, baik di KUHP, di undang-undang dasar itu sebagai hukum aturan. Kalau saya bilang Pancasila, Bu, itu sebagai dasar kita memandu. Jadi menurut saya pemerintah sebenarnya bukan juga saya salahkan dan bukan juga saya puji, tetapi sudah banyak juga berusaha membangun infrastruktur, membangun permodalan itu dan sebagainya. Walaupun itu ada negatif-negatif sedikit, itu yang perlu diperbaiki. Itu yang perlu diberikan macam kita topik kita kemarin. Itu perlu Pancasila, itu perlu ya dianukan oleh eksekutif dan legislatif. Ah, saya kembali kepada masyarakat. Masyarakat ini pada umumnya masih zaman tahun-tahun Soeharto, kemudian ada Malik, kemudian suka apa sampai orang Sulawesi jadi presiden Pak Habibie. Di sini sebenarnya masyarakat ini ada dua hal, ada yang bukan bodoh, ada yang kurang pengetahuan. Ketika diberikan seperti ruangan, peluang untuk meminjam modal, baik itu di koperasi dulu KUD, ini ada juga apa, hati dan pemikiran tidak mengembalikan. Ini mental yang begini-begini ini, sehingga banyak pemodal baik bank maupun koperasi itu bahkan yang enggan. Karena kenapa? Tengkulak pun enggan. Karena kenapa? Semua mental masyarakat yang mau berusaha ini mengurangi kemiskinannya sendiri tidak mampu. Karena kenapa? Petani itu bagaimana caranya sehingga bisa menolong dirinya sendiri untuk bisa berusaha, Bu. Jadi saya tidak tahu kesalahan ini di mana. Mari kita pikir bersama. Masyarakat atau petani yang diberikan peluang untuk meminjam tidak ada juga otaknya, tidak ada kecerdasan, tidak ada mentalnya untuk mengembalikan. Koperasi.
0: Iya. Pak Iswan. Iya, Pak Iswan, halo. Ya, baik. Pak Iswan ya, apa yang sudah disampaikan jaringannya kurang baik kayaknya ini. Beberapa hal tadi Pak Iswan sudah bergabung. Terima kasih banyak untuk komentar dan opininya pagi ini ya. Kita masih berbincang terkait dengan mengurai benang kusut kemiskinan. 0811-456-03-908 untuk pagi ini. Anda bisa bergabung memberikan komentar, opini. Bagaimana potret kemiskinan di Sulawesi Tengah saat ini dan apa saja faktor yang menyebabkan kemiskinan masih bertahan di tengah geliat investasi dan juga pertumbuhan ekonomi, dan sejauh mana ini efektivitas berbagai program yang telah dijalankan dan strategi apa yang perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya keluar dari kemiskinan tetapi juga mampu bertahan dan berkembang secara mandiri seperti itu ya. Baik, kita sudah tersambung kembali dengan penelpon, silakan. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Pagi, Bun Harini.
0: Iya, selamat pagi, Pak.
2: Ya, Pak Arnold.
0: Siap, Pak Arnold, silakan komentarnya.
2: Kalau kita berbicara itu mengurai menang cukup bagi kemiskinan yang miskin ya.
0: Iya.
2: Kalau kita berbicara sekarang, itu di tengah-tengah masyarakat itu sebenarnya, kalau saya mau kategorikan pribadi saya sendiri ya, sebenarnya memang benar kalau miskin memang miskin, iya kan? Itu kemampuan daya belinya itu sudah tidak mampu, itu boleh dikategorikan miskin nih, tapi bukan ekstrim, tapi miskin. Ya saya juga tidak mengatasnamakan masyarakat, karena kalau kita berbicara mengatasnamakan masyarakat, berarti tidak seluruhnya masyarakat itu miskin. Jadi jangan memakai mengatasnamakan masyarakat, itu tidak bagus. Itu begini, di satu sisi pemerintah memang memperhatikan kita sebagai masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia, itu memang sangat ideal, bantuan-bantuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil. Tidak saya katakan tidak mampu, tapi itu masyarakat kecil di bawah. Ya pendidikan terutama yang diutamakan. Itu pendidikan memang sangat dominan. Kalau kita mau lihat keluar dari kemiskinan kan. Karena sekarang masyarakat mau bilang bodoh, tidak juga. Semua pintar ya. Mau dibilang pintar, tapi bodoh juga. Iya kan? Karena apa? Di satu sisi, kalau bantuan masyarakat di kelurahan-kelurahan, coba diperhatikan baik-baik ya. Itu di kelurahan, sering diberikan bantuan dari bansos ataupun pemerintahan mana. Kolaborasinya kan ada untuk masyarakat kecil. Tapi justru orang yang mampu terdaftar ke situ, menerima segala bantuan. Orang yang sebenarnya dikategorikan memang itu neto-neto, itu tidak mampu. Sudah nyata, transparan dia memang tidak mampu. Seorang janda ataupun seorang, ya saya berbicara masalah janda, tapi saya tidak berbicara masalah duda. Tapi itu janda. Itu janda tidak ada peninggalan suaminya. Tapi kok kenapa enggak dapat? Justru yang di sebelah, suami istri lengkap. Kok dapat bantuan? Nah ini kalau kita mengurai benang kusut Bunda Rindi, sulit untuk kita mau mengategorikan kemana lari-larinya ini. Pemerintah juga kesulitan, iya kan, untuk melepas, boleh dikatakan era tinggal landas kan, kemiskinan kan. Nah, ini susah memang sekarang ini Bunda, karena apa, belum naik kita punya gaji sudah naik semua sambilan bahan pokok, lebih dominan lagi ke atas.
0: Okay.
2: Dan pertanyaan juga kesulitan masalah atau sawah atau petani itu sulit dengan pupuk. Nah, di satu sisi petani dan nelayan itu mengrongrong, mengemis-mengemis meminta bantuan. Padahal sebenarnya mereka itu masih mampu mengeluarkan standar-standar penghasilan pertanian dan perikanan mereka. Karena pemerintah kan selalu memberikan harapan. Kalau mereka mau kampanye apa, itu kan mereka memberikan, nanti kalau saya sudah duduk, saya akan memperhatikan kemiu-kemiu semua. Pas duduk, dilupa. Nah, ini yang jeleknya kan. Jadi nelayan dan petani sudah mengharap namanya itu. Padahal mereka masih mampu. Dikategorikan mampu. Saya ambil standar itu ikan. Katanya kalau nelayan itu diberikan rompong atau diberikan pukat, itu standar meningkatkan ekonomi mereka. Tapi di lapangan Bunda Rini, ikan saja harganya naujubillah luar biasa harganya. Tidak mampu masyarakat lain yang mau beli. Kenapa? Karena permainan kotor tengkulak, atau saya tidak tahu yang bagaimana istilahnya. Yang mudah-mudahan kalau memang Koperasi Merah Putih ini mau ingin melepaskan kemiskinan yang ada di pesisir-pesisir pantai, dan ada pertanian-pertanian di perkampungan, ya sangat luar biasa lah. Iya kan? Alhamdulillah namanya itu. Sarana jalan diutamakan, padahal Kota Palu, Sulawesi Tengah, saya berbicara, penghasilan tambang itu sangat luar biasa sebenarnya. Tapi kenapa? Coba perhatikan Bunda di Morowali. Ya. Kok orang kita semua yang mengemis, kok orang kita semua yang dihantam, ditendang kiri kanan untuk mencari pekerjaan. Coba, orang kita sendiri. Nggak masuk di akal itu Bunda.
3: Orang yang datang dari luar justru mereka pengkokasi, setir-setir orang di bawah itu orang pribumi. Tapi sangat dominan kalau kita dikatakan miskin. Memang miskin di Morowali. Kenapa? Penghasilan-penghasilan yang ada di Morowali di drop ke pusat. Dan Cina yang mitra, mitra itu istilahnya saya, mitra kerjasama, itu mereka yang ambil pendapatan yang sebenarnya dominan dari perusahaan yang sesuai dengan perjanjian, sekian persen jatuh di lingkungan dan jatuh di masyarakat dan jatuh di kemiskinan, bantuan-bantuan. Tapi kenyataan di lapangan tidak ada. Jadi kalau kita mau mengurai masalah benang kusut untuk kemiskinan, mau biar bagaimana pemerintah mau bilang apa, biar lagi dari anggota dewan maupun eksekutif, tidak bisa, tidak mampu. Karena apa? Karena masing-masing kita itu mau mempamerkan kita punya diri miskin, padahal dia tidak miskin.
0: Okay.
3: Iya kan? Jadi itulah salah satunya yang kita mau pikirkan bersama. Karena apa? Padahal sudah ulang-ulang pemerintah memberikan edukasi, itu kan sudah berikan edukasi dan memberikan motivasi-motivasi atau informasi yang tepat kepada mereka supaya antusias mereka itu gigi bekerja.
0: Baik.
3: Atau dari petani dan nelayan gigi pula untuk mencari, walaupun sedikit itu pun halal, daripada mengharapkan yang besar padahal haram.
0: Baik.
3: Begitu saja Bunda.
0: Terima kasih Pak Arno.
3: Terima kasih banyak.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung pagi ini, memberikan komentar dan opini bagaimana mengurai benang kusut kemiskinan ini. Di line telepon kita sudah tersambung, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum Prof. Yanda.
0: Ya baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Amir, silakan.
4: Begini Pak Ari, mengurai kemiskinan pemerintah kayaknya, apakah memang sengaja dipelihara kemiskinan ini dengan tidak melakukan hal-hal bagaimana kemiskinan ini bisa teratasi dengan baik. Tapi contoh Pak Ari, ya, pendapatan per kapita kita itu berapa? Ini tidak pernah dibuka kategori orang miskin itu seperti apa. Yang ada itu mereka punya kata bahwa ada miskin ekstrim, miskin ini, miskin itu. Negara ini kan sudah ada aturannya, Mbak. Kalau memang mau serius mengatasi miskin, banyak dana-dana ini untuk bisa menangani kemiskinan. Hanya memberi satu PK atau apa namanya, kan saya mencari kemiskinan ini bisa selesai dengan cara mungkin kerja ditingkatkan, kerja dengan baik dan seterusnya. Ini tidak pernah di, saya tidak tahu mau memperalat atau mau menjadi apakah setiap perhelatan bantuan ini kan masyarakat. Kalau memang negara ini serius menangani kemiskinan, begitu banyak pendapatan ini tidak dilakukan. Coba bayangkan, ekonomi di republik ini dikuasai hanya sekelompok orang yang punya kekayaan yang luar biasa, yang dia dapat dari hal-hal yang tidak wajar, triliunan korupsi. Kalau ini dibagi-bagi kepada orang miskin, hampir hilang ini kemiskinan. Tapi tidak pernah teratas. Ada satu momen supaya berharga untuk hal ini, yaitu setiap tahun umat Islam mayoritas di Indonesia ini memberikan zakat fitrah kalau Idul Fitri, ya, zakat mal. Ini dikelola dengan apa ini? Dengan siapa ini barang ini? Padahal sudah jelas sekali itu misalnya zakat fitrah bagi orang miskin dan berapa macamnya, tapi tidak pernah terselesaikan dengan baik. Ini pertanyaan negara ini, karena tidak pernah sejahtera rakyat ini. Yang sejahtera itu para pejabat dengan segala cara mereka dapat kesejahteraannya. Kekayaan kekayaan tidak wajar. Bayangkan kalau baru berapa tahun menjabat, 10 tahun dana apa kekayaannya sudah triliunan. Dari mana? Hasil apa itu? Ini kan ada permainan-permainan. Jadi mengurai kemiskinan harus ada keseriusan baru. Dan harus dimulai dari sekarang. Jangan dibiarkan. Kita rakyat ini harus mempertanyakan. Banyak harta yang ditimbun kepada kelompok-kelompok yang lain. Kelompok-kelompok yang besar. Yang tadinya itu katanya mau mengurus negara ini. Demi rakyat. Tapi apa yang terjadi?
0: Baik.
4: Mengurai kemiskinan tidak ada jalan lain kalau bukan rakyat itu sendiri mempertanyakan siapa negara ini. Rakyat ini tidak akan miskin kalau negara ini mau serius kembali. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir di Kabupaten Sigi ya pagi ini sudah memberikan komentar dan opini. Kita coba dengarkan lagi yang berikutnya. Silakan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, Pak Syukur.
0: Pak Syukur di Dolo ya, Pak ya?
5: Ya, Dolo.
0: Siap. Baik, silakan Pak Syukur.
5: Iya. Menarik yang kita bahas hari ini nyangkut mengurai kemiskinan. Yang pertama saya melihat bahwa potensi alam kita luar biasa. Ya, saya di desa ini, Pak. Ini di desa potensi yang luar biasa. Seluruh yang saya lihat ini bisa ada pendapatan. Oleh karena itu, mulai dari setiap orang bangkit ya mengolah tanah atau saya ini di belakang rumah bayangkan baru rumput tinggi rumputnya tanpa ular, padahal kalau ditanam jagung luar biasa. Sementara yang punya duduk-duduk santai-santai cerita politik ini bagaimana suruh orang saya kerja, iya kan? Nggak kerja ini kita bagi, tapi dia tidak suruh orang dulu. Ini contoh kecil saja, karena itu ini mengurai. Mulai kita dulu. Ya, yang kedua, pemerintah memfasilitasi. Kan pemerintah ini kan mengatur. Kenapa nggak digaji? Supaya mengatur. Kepala desa, RT, RW, yang banyak dibahas di lapangan ini, honor. Iya, kerja kurang, honor yang dibahas terus. Kan begitu. Padahal sebenarnya di honor untuk bekerja, untuk membantu, mengusir rakyat dan seterusnya. Ini yang perlu dipertemukan ini. Setiap keluarga ini kan keluarga juga ini sudah susah hidup, banyak anak. Ini anaknya 12 susah. Ini kan tidak mungkin. Jadi kita juga berkacamata, kalau ngana punya keluarga memang dua anak saja. Kan dua anak sehat itu dari lain dekat KBN itu, dua anak sehat artinya apa? Maitua sehat, anak sehat, karena ada pendapatan sekolah. Karena itu mengurai kemiskinan ini perlu kita merenung semua pihak. Karena itu potensi alam yang ada sama kita ini, yang ada sekeliling kita ini lucu Pak, contoh lagi Pak. Orang menjual ini mas-mas ini dibeli di pasar impres, dijual ke desa-desa, padahal dari desa dibawa ke kota. Coba bayangkan, sebenarnya kita yang tiba jual di kota, tapi malah justru orang kota menjual sayur ke desa-desa. Dia bawa itu motor, itu bawa skytar, bawa ini dan seterusnya. Ini lucu, kenapa? Karena kita tidak ingin berubah. Karena ingin merubah, dia harus bangkit semangat, cuma atur dirinya supaya bisa bangkit, supaya sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana masyarakat itu bisa mengolah potensi alam begitu ya Pak Syukur yang ada di Dol. Contohnya Pak Syukur nih, kayaknya pekarangannya banyak tanaman-tanaman begitu Pak Syukur ya. Oke, baik. Line telepon boleh Anda gunakan kembali pendengar untuk pagi ini. Komentar dan opini Anda silakan ya. Sudah tersambung lagi, ada lagi. Oke, halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
0: Iya, baik.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya,
0: ya. Ya. Baik Pak Anwar.
6: Iya, betul.
0: Iya, silakan. Iya, iya, gimana?
6: Ini mengenai kemiskinan. Tapi sekarang begini Mbak Maria.
0: Iya.
6: Anak-anak sekarang, muda sekarang ini, ada lapangan kerja, hanya mereka tidak mau kerja. Katanya gaji sedikit. Kalau saya sih, biar gaji sedikit, yang penting bekerja.
0: Iya.
6: Iya, itu. Yang nyari gelendangan atau jeteng, itu tidak bagus. Nah, seperti saya ini Mbak Maria ya.
0: Iya, iya.
6: Kalau kita pikir ini saya sudah pensiun dari perusahaan swasta, tapi saya masih kerja, saya tidak menjadi miskin sambil usaha kecil-kecilan, oh ya, untuk menyambung hari-hari ini. Jadi istilahnya ini miskin, ini kita dibuat-buat. Itu sama malas itu.
0: Iya, iya.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang memang banyak yang suka milih-milih kerja ya, entahlah. Oke, baik, di dan telepon ada lagi, silakan ya. Untuk pagi ini kita masih berbincang terkait dengan mengurai benang kusut kemiskinan. Banyak hal tadi yang sudah Anda sampaikan terkait dengan hal ini. Mungkin masih ada masih ada lagi, boleh bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Iya, halo, selamat pagi. Mana suara?
7: Halo.
0: Iya, halo Ibu Timang, selamat pagi. Silakan, komentarnya apa nih Ibu Timang?
7: Halo.
0: Iya.
7: Assalamualaikum dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, waalaikumsalam. Bu Timang langsung dengan komentarnya karena kayaknya delay banget ini. Silakan Bu Timang.
7: Selamat pagi. Bu Timang langsung dengan
8: HP. Komentarnya karena
7: tadi Silakan Bu Timang. Saya bicara di HP saja. Karena ini delay.
0: Bu Timang silakan. Oke, baik. Bu Timang kalau bisa nanti tidak usah menggunakan radionya begitu ya, langsung aja dengarkan di handphone begitu biar tidak delay ya, jauh banget delaynya ini. Ada lagi Bu Timang masuk, silakan. Bu Timang langsung aja Bu Timang.
7: Iya. Saya pakai HP saja. Iya. Halo.
0: Silakan. Halo. Bu Timang silakan. Oke, baik. Mungkin nanti dicoba kembali ya. 0811-456-03-908 pendengar untuk pagi ini, komentar dan opini Anda. Kita masih berbincang terkait dengan mengurai benang kusut kemiskinan ya. Dan tentunya di balik laju pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan tren positif ini, persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Di Sulawesi Tengah, paradoks ini tampak nyata, jadi daerah yang kaya akan sumber daya alam dan menjadi tujuan investasi besar, justru masih menyisakan ribuan masyarakat yang hidup dalam keterbatasan. Lentrofon saya buka kembali, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, assalamualaikum, selamat pagi. Oke, baik. 0811-456-03-908 bisa Anda gunakan kembali pendengar pagi ini, bagaimana potret kemiskinan di Sulawesi Tengah saat ini dan kemudian apa saja faktor utama yang menyebabkan kemiskinan itu masih bertahan di tengah geliat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sejauh mana efektivitas berbagai program yang telah dijalankan dan juga strategi apa yang perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya keluar dari kemiskinan tetapi juga mampu bertahan dan berkembang secara mandiri begitu ya. Oke, 0811-456-03-908. Kita masih di komentar dan opini Anda. Baik, kita akan jeda dulu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: tumit band yang dibangun.
1: Kopi Anda. Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: Cindy Bernadette with I Fall in Love in Jakarta. I Fall in Love in Palu ya. Kita ganti aja, ini bukan Jakarta tapi Palu. Oke. Masih di Palu pagi ini pendengar, silakan di 0811-456-03-908 untuk komentar dan opini Anda masih terkait dengan mengurai benang kusut kemiskinan. Pukul 9 nanti kita akan ikuti perbincangannya bersama narasumber Kepala Dinas Sosial Kota Palu, dan juga nanti insya Allah akan bersama dengan pengamat ekonomi ya, ada Bapak Dr. Insinyur Hasanuddin Aco MP dan juga Kepala Dinas Sosial Kota Palu Pak Susik SKMMK, seperti apa perbincangannya dalam Palu Menyapa mengurai benang kusut kemiskinan. Nanti kita akan perbincangkan, dan juga Anda sudah bergabung dengan sejumlah komentar dan opini Anda. Terima kasih banyak. Dan line telepon silakan ya, 0811-456-03-908 bisa kembali Anda gunakan. Ada yang bergabung silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Kopi Anda? Halo.
1: Selamat pagi, kopi Anda.
0: Ya, halo. Baik. Iya, selamat pagi kopi Anda. Dengan siapa nih, Pak?
1: Halo. Nicholas Centella.
0: Baik Pak Nicholas, silakan nih, apa yang ingin disampaikan?
1: Sebenarnya itu pekerjaan banyak, banyak. Cuman jangan sampai jadi maling, itu kan ribut lagi. Pekerjaan banyak. Cuma jangan, terutama jangan kita menjadi maling, seorang maling. Pertama, saya ini kan jadi juru parkir di BSRD Centena atau menjaga parkiran di BSRD Centena, itu kan salah satu pekerjaan yang halal. Jangan malah, jangan malu-malu. Ya, seperti itu. Okay. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Nicholas ya, di Tentena. Masih ada kesempatan untuk Anda pendengar pagi ini komentar opini, silakan ya. Berbagai program penanggulangan kemiskinan ini terus dijalankan pemerintah, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan usaha mikro, pembangunan infrastruktur dasar, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, efektivitas program ini masih menjadi tantangan. Jadi bantuan yang bersifat jangka pendek belum sepenuhnya mampu memutus rantai kemiskinan apabila tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan juga pemerataan akses terhadap peluang ekonomi. Silakan nih, Anda bisa memberikan masukan positif ya terkait dengan potret kemiskinan di Sulawesi Tengah saat ini, dan terkait juga dengan berbagai program ini, apakah memang benar-benar sudah efektif ya program yang dijalankan, dan strategi yang mungkin ini bisa memperkuat agar masyarakat tidak hanya keluar dari kemiskinan tapi juga mampu bertahan dan juga berkembang secara mandiri. Tadi ada beberapa yang sudah memberikan komentar, masukan-masukan positif juga ya, kaitannya dengan kekayaan alam yang luar biasa, kenapa tidak juga harus difungsikan ya pekarangan yang ada di rumah dengan menanam berbagai tanaman yang dibutuhkan sehari-hari. Jadi kalau daripada pekarangannya nganggur percuma begitu ya. Ini masukan dari Pak Syukur tadi yang ada di Dolo. Ini mungkin bisa menjadi perhatian bersama. Jadi bagaimana menyiasati ya untuk kita mungkin kalau bahan-bahan dapur seperti lombok ya, rica ya, orang bilang rica, tomat dan lain-lain, sayur-sayuran misalnya, kalau ada pekarangan nggak ada salahnya untuk bisa digunakan sebaik mungkin ya untuk membantu dapur Anda. Apalagi kalau misalnya cabai, rica atau lombok itu mahal ya, ini bisa sangat-sangat membantu. Oke. Di line telepon silakan 0811-456-03-908 masih ada waktu untuk Anda pendengar pagi ini berbincang terkait dengan mengurai benang kusut kemiskinan. Ada lagi yang mengatakan bahwa keibaratnya benang ini sudah betul-betul kusut ya. Oke, selamat pagi. Selamat menjalankan tugas pagi yang luar biasa ini, pendengar ya. Suasana pagi yang sepertinya agak sedikit galau cuacanya. Kalau tadi sempat matahari bersinar dengan kemilaunya, tapi tiba-tiba kok hilang lagi ini ya. Oke, yang pasti semangatnya tetap terjaga pagi ini.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu dalam budaya dan tradisi suku Kaili di Lembah Palu.

0: Masih di Pro 1 RRI Palu, pendengar untuk kopi Anda, komentar dan opini Anda untuk pagi ini. Kita masih berikan kesempatan jika masih ada yang ingin bergabung untuk memberikan komentar opini terkait dengan mengurai benang kusut kemiskinan. Dan sekali lagi bahwa di balik laju pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan tren positif ini, persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Kita sudah tersambung dengan penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi, kopi Anda.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, kopi ya, Anda.
0: Baik, selamat
1: Herman
0: pagi.
1: Herman di Twitter Anda.
0: Siap, Pak Herman, silakan.
1: Iya, jadi menarik. Kenapa? Karena memang kemiskinan ini ya satu pekerjaan mungkin masyarakat dan pemerintah lah, katakanlah seperti itu. Jadi yeah, ya, undang-undang juga kita sudah menjamin pasal berapa itu 34 berapa kemiskin dan anak terlantar di penjara umum. Ya mungkin berkaitan itulah sudah banyak juga bantuan-bantuan seperti PKH, stimulan dan lain-lain. Negara sudah berbuat di sini. Namun tidak tercover semua ya, karena mungkin jumlah penduduk kita yang banyak. Jadi kita tidak bisa terlalu mengharap juga dari situ, karena tidak semua tersentuh. Nah, sebagai apa ya, regulasi pemerintah ini kan memberikan masukan-masukan, pelatihan-pelatihan maupun sajalah. Karena kita punya banyak lahan tidur, Pak. Saya lihat ya, dimanfaatkan itu lahan tidur itu. Jadi ya, apa namanya, suntikan pemerintah. Pemerintah juga memberi dana supaya mereka bisa bergerak, karena kalau mengharap modal mereka sendiri juga tidak bisa.
0: Iya.
1: Orang miskin mungkin sekitar berapa ya, 600 ribu per bulan penghasilannya. Ya dimakan saja tidak cukup, bagaimana lagi kalau dia mau pakai bekerja. Jadi memang ini agak riskan ya. Di lain pihak kita harus, ayo orang miskin bekerja, bekerja. Ini peranan pemerintah semuanya yang diharapkan. Ya semoga mungkin ada solusi yang bisa meringankan mereka, terutama lapangan kerja. Terutama lapangan kerja itu yang harus digenjot ya. Terus faktor keadilan. Keadilan itu umpama kita melalui sejauh mana itu kemiskinan berfungsi di situ dengan penghasilan mikro ada di situ. Nah, ini semua regulasinya pemerintah. Jadi pemerintah lah yang paling berperan memberikan kepada orang miskin. Itu
0: baik.
1: Itu mungkin sedikit masukan.
0: Terima kasih, siap.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Herman di Veteran ya. Pagi ini juga sudah memberikan komentar dan opini. Jadi banyak lahan tidur nih harus dikelola tentunya dengan lagi-lagi bantuan pemerintah. Baik, pendengar pagi ini demikian untuk kopi Anda ya, komentar dan opini Anda mengurai benang kusut kemiskinan. Sudah bergabung, terima kasih banyak untuk Pak Iswan di Kawatuna, ada Pak Arnold di Bumi Sagu, kemudian Pak Amir di Sigi, Pak Syukur di Dolo, ada Pak Anwar di Panglima Polim, Ibu Timang tadi, kemudian Pak Nicholas juga ya, Pak Herman di Veteran. Sekali lagi terima kasih banyak. Nanti Anda bisa ikuti pada pukul 9 perbincangannya dalam Palu Menyapa mengurai benang kusut kemiskinan bersama sejumlah narasumber, Kepala Dinas Sosial Kota Palu Bapak Susik SKM Mkes, kemudian juga nanti akan bersama dengan pengamat ekonomi Bapak Dr. Insinyur Hasanuddin Aco MP yang akan dipandu oleh rekan saya Sofian. Jangan kemana-mana ya, pokoknya tetap di Pro 1 RRI Palu. Kita akhiri perjumpaan kita dalam Kopi Anda untuk pagi ini. Pukul 8 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Semangat pagi untuk semuanya dan tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.